0: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
2: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengungkapkan program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
3: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
2: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
4: Laporan khusus.
5: Tadi Bapak Presiden meminta agar
6: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
5: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu ke depannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan.

0: untuk warga negara tersebut.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbaya Yudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
2: Bansos berarti Pak?
3: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, bilangannya setiap itu akan dipakai gampungan data di Capil maupun data di BI, di Ampes juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Akan dibuka rekening yang belum punya rekening.
2: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
3: Penyaluran bansos pertama dikasih itu Rp50.000. Ada juga kemungkinan sudah selesai belum sih diskusi itu?
2: Ya, masih terus belum.
3: Dalam diskusi ya. Okay. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngerjain KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
2: Kenapa Pak? Hah? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
3: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
1: Dari sisi Perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
4: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
5: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
4: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
1: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
7: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
8: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
9: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
6: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius, karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
0: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
11: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan Kepala Negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
0: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Saudara. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
11: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
12: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
11: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabor dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
6: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
14: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Para pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
15: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Pro 1 RRI Loksemawe, pendengar, saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Banda Aceh untuk mengikuti program Kabar Aceh untuk edisi hari ini di hari Kamis 10 September 2026. Dan informasi nanti akan disampaikan oleh presenter RRI Sekorwil 17 Aceh. Selamat mengikuti.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Baik, terima kasih saudara pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa kita kembali di kesempatan hari ini, program Kabar Aceh edisi Kamis 10 September 2020.
2: Baik, terima kasih saudara pendengar dimanapun Anda berada.
1: Sementara host di edisi pagi ini saya ambil alih sementara yang sebelum nanti kita hari ini, program join lagi sama Melabuh yang akan mencoba memandu ya. Dan kita sudah terhubung bersama rekan dari Sabang dan juga Lo Semawe ini untuk pagi ini, masih menantikan juga rekan-rekan yang lainnya. Baik, sebelum kita sapa-sapa rekan-rekan Korwil 17, kita ikuti terlebih dahulu informasi cuaca dari BMKG Blamintang Aceh Besar yang di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh Bang Niza Andria. Assalamualaikum Bang Muhammad Niza Andria.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, gimana kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Baik, silakan laporan Anda terkait cuaca di wilayah Aceh hari ini.
3: Baik, untuk perkiraan Aceh hari ini secara keseluruhan di pagi hari terpantau cerah berawan, hanya beberapa wilayah saja yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, di antaranya yaitu di wilayah Aceh Selatan, Singkil, Sebursalam, Kepulauan Banyak dan Simelu, dan juga sebagian Aceh Besar. Sebagian kota Banda Aceh juga hujan ringan. Kemudian siang hingga sore hari terpantau hampir secara keseluruhan wilayah Aceh berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Tengah, Tenggara, dan Selatan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat. Kemudian untuk malam hari terpantau kembali cerah berawan. Untuk arah angin sendiri rata-rata bergerak dari arah selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri tadi kemarin hingga pukul 23 WIB tadi malam terpantau terdapat 23 titik panas yang tersebar di seluruh wilayah Aceh, di antaranya yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Lok Semawe, Nagan Raya, dan Pidi. Kemudian untuk perakiraan cuaca maritim dan gelombang laut, untuk perairan penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Sedangkan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Dan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian.
1: Baik. Dan untuk pagi ini mungkin terkait dengan cuaca juga yang berpotensi hujan tadi Bang ya, dan juga kondisi titik panasnya masih ada begitu. Mungkin himbauannya terakhir Bang untuk kondisi cuaca di beberapa hari kebelakangan hingga hari ini.
3: Ya, himbauan untuk masyarakat agar selalu waspada dengan perubahan cuaca yang dapat terjadi tiba-tiba. Dikarenakan beberapa hari ini cuaca bisa cukup panas namun tiba-tiba dapat terjadi hujan. Maka dari itu masyarakat agar selalu memantau kanal informasi BMKG, baik itu website, aplikasi ataupun sosial media. Dan kemudian apabila terjadi perubahan cuaca yang mendadak, masyarakat agar menghindari wilayah-wilayah yang masih rawan terjadi bencana. Kemudian juga agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal mitigasi ataupun penanggulangan bencana.
1: Baik, terima kasih Pak Muhammad Niza Andri atas laporan cuacanya di kesempatan pagi ini. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu dia informasi cuaca di kesempatan pagi ini yang telah dilaporkan oleh perakirawan BMKG Blamintang Aceh Besar Muhammad Niza Andria. Kiranya bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan ragam aktivitas di kesempatan hari ini. Baik, kita telah tersambung bersama rekan dari Melabuh, Bung Fadil, yang akan memandu Kabar Aceh pagi ini. Silakan Bung Fadil.
4: Terima kasih Bung Rifki untuk informasinya di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, apakah rekan-rekan Sekarwil 17 bisa mendengarkan suara Fadil dengan bagus?
1: Jelas Bang.
4: Oke, Fadil lanjutkan ya. Terima kasih Bang Rifki untuk tadinya untuk sudah menghadirkan informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini, edisi siar Kamis 10 September 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini akan kami hadirkan program Kabar Aceh. Seluruh informasi yang nantinya akan disampaikan oleh rekan-rekan Sekorwil 17 Nusantara Aceh di kesempatan pagi hari ini. Dan di kesempatan pagi hari ini Fadil ingin menyapa terlebih dahulu dari Sabang nih, ada Kak Lisa. Sudah lama tak berjumpa dengan Kak Lisa nih. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Lisa.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ya.
4: Sudah lama Kak Lisa ya, nggak pernah jumpa ya.
5: Iya, kalau pemain pagi biasanya sama Nanda dan sama Banda Aceh.
4: Iya.
5: Sama Banda Aceh, Bang Dimas biasanya. Bang Rifki aja jarang ya.
4: Jarang.
5: Apalagi ya. Sama Bang Fadil ya, betul. Biasanya kami kalau pagi sama Bang Rano.
4: Oh, sama Bang Rano ya. Iya, sehat Kak Lisa di kesempatan pagi hari ini?
5: Alhamdulillah cukup baik, cukup sehat juga. Cuaca juga matahari tampak cerah tapi ada mendungnya gitu.
4: Ada informasi yang ingin dibagikan di program Kabar Aceh, silakan Kak Lisa.
5: Baik, karena keterbatasan waktu juga saya coba hadirkan satu saja informasi dari Sabang ya, mengenai traktor bantuan kementerian sudah kembali ke Sabang setelah beberapa waktu kemarin pesiar ke Aceh Besar ya. Dua unit traktor roda 4 bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang sebelumnya diketahui berada di Kabupaten Aceh Besar kini sudah kembali ke Kota Sabang. Kedua traktor ini terpantau sudah berada di ruang kardek KMP Aceh Hebat 2 saat kembali kapal berlayar dari Pelabuhan Ulele Banda Aceh menuju Pelabuhan Penyeberangan Balohan kemarin ya, Rabu 9 September 2026. Sudah diberitakan sebelumnya bahwa dua traktor ini diketahui berada di Kabupaten Aceh Besar dan digunakan untuk mendukung kegiatan kelompok tani dalam program ketahanan pangan. Dua unit alat pertanian tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian yang bersumber dari APBN tahun 2024. Nah, di Sabang sendiri bantuan tersebut diserahkan kepada Dinas Pertanian dan Pangan kepada Organisasi Tani Merdeka pada 29 Oktober 2025, hampir setahun yang lalu. Kemudian traktor ini diserahkan kepada kelompok tani Setia Kawan di Gampung Payasenara dan kelompok tani di Gampung Balohan. Nah, dalam hal ini juga Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang mengaku sudah mendengar informasi mengenai keberadaan traktor tersebut yang pesiar ke Aceh Besar, tapi ia belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh ya, karena ternyata baru menjabat kurang lebih satu minggu. Nah, itu dia satu informasi saja dari Sabang.
4: Baik, terima kasih Kak Lisa, walaupun sempat mudik akhirnya balik lagi
5: ke tempatnya.
4: Traktornya. Terima kasih Kak Lisa atas informasinya dari Sabang. Kita akan beralih ke RRI Banda Aceh nih dengan Mbak Rifki yang tadinya sudah memandu untuk memberikan informasi tentang cuaca di wilayah Provinsi Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rifki.
1: Baik, waalaikumsalam Bang Fadil.
4: Luar biasa, cerah sepertinya di Banda Aceh Bang ya.
1: Cerah terlihat di layar nih Bang, kalau di depan layar. Di depan layar agak mendung nih, sama mirip Sabang juga nih Bang.
4: Sama ya, tapi sepertinya cuaca di kesempatan pagi hari ini sepertinya hampir sama semua di seluruh Aceh ya.
1: Ya, seperti yang diberitakan, disampaikan oleh Bang Niza tadi juga ya.
4: Silakan Mbak Rifki untuk satu informasinya dari Banda Aceh.
1: Baik, Bung Fadil dan juga rekan Korul 17 serta pendengar dimanapun berada, satu informasi dari Banda Aceh bahwasanya ini kemarin ya terjadi angin kencang yang diduga menyerupai puting beliung ini menerjang Kampung Baru, Kecamatan Montasi, Kabupaten Aceh Besar sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Nah, dari peristiwa ini mengakibatkan seluruh bagian atap salah satu rumah warga terhempas angin hingga mengalami kerusakan parah ya. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan rumah yang terdampak tersebut milik Merilda berusia 38 tahun yang dihuni satu kepala keluarga dengan total 5 jiwa. Nah, Ridwan menyebutkan saat musibah itu terjadi pemilik rumah sedang berada di dalam dan menyaksikan langsung peristiwa itu ya. Menurut kesaksiannya angin kencang datang secara spontan sehingga seluruh bagian atap rumah dengan cepat terlepas dan beterbangan. Nah, mendapatkan informasi itu, personil damkar BPBD Aceh Besar Pos Induk Sibreh langsung bergerak menuju lokasi untuk membantu penanganan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan proses pembersihan pun turut di melibatkan personel BPBD bersama anggota Polsek, Koramil, serta masyarakat setempat. BPBD Aceh Besar bersama unsur terkait juga terus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ya terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama saat angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Itu dia Bung Fadil, satu informasi dari Banda Aceh, lebih tepatnya ke tetangga ya di Aceh Besar.
4: Terima kasih Bang Rifki untuk informasinya. Kita langsung saja karena memang waktu sangat terbatas dari Kota Banda Aceh, kita beralih ke wilayah Timur Utara Aceh. Ada Kak Nanda di RRI Loksemawe. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nanda.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Fadil.
4: Gimana cuacanya di Loksemawe hari ini Kak?
6: Cuaca Loksemawe hari ini masih berawan tampaknya ya, di luar sana masih sejuk-sejuk dan belum, kayaknya belum ada arah ke bakalan cerah sih, kayaknya bakal mendung. Tapi kita belum tahu lagi ya, karena kita sering di PHP nih sama cuaca.
4: Semoga hari ini turun hujan menjadi keberkahan bagi kita semua Kak.
6: Amin, amin.
4: Silakan Kak Nanda, mungkin ada informasi yang ingin dibagikan di Kabar Aceh.
6: Baik, sebelumnya saya juga ingin menyapa Bang Rifki di Banda Aceh, Kak Lisa di Sabang. Halo Kak Lisa. Mudah-mudahan ada UKW lagi ya biar kita bisa ketemu. Amin, amin. Dan juga Kak Nur di Takengon dan dari Singkil tampaknya belum hadir. Dan satu informasi yang dapat Nanda sampaikan dari Loksemawe ini terkait dengan 8 bulan tidak melayani pasien BPJS, seratusan pegawai Rumah Sakit Umum Kasih Ibu Loksemawe dirumahkan. Dan informasi selengkapnya, Rumah Sakit Umum RSU Kasih Ibu Loksemawe hingga kini belum dapat melayani pasien BPJS Kesehatan maupun Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak 1 Januari 2026 atau lebih dari 8 bulan. Terhentinya pelayanan pasien BPJS Kesehatan terjadi karena belum berlanjutnya kerjasama antara RSU Kasih Ibu dan juga BPJS Kesehatan. Dampak penghentian kerjasama tersebut juga dirasakan para pegawai rumah sakit. Pihak RSU Kasih Ibu terpaksa merumahkan seratusan karyawan, baik itu tenaga medis maupun tenaga non-medis. Dan Humas RSU Kasih Ibu Nurdin membenarkan kondisi tersebut. Dan menurutnya memang saat ini pihak rumah sakit belum bisa melayani pasien pemegang kartu BPJS Kesehatan maupun JKA. Dikarenakan sejak 1 Januari hingga saat ini belum adanya kembali kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dalam audit ditemukan sejumlah persoalan yang kemudian diminta untuk diperbaiki dan diselesaikan oleh pihak rumah sakit. Dan menurut Nurdin, pihak rumah sakit Kasih Ibu telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan, termasuk melakukan peningkatan fasilitas sesuai arahan dari Wali Kota Loksemawe. Dan setelah menyelesaikan berbagai rekomendasi, pihak RSU Kasih Ibu kembali mengajukan permohonan kerjasama dengan BPJS Kesehatan pada April 2026. Namun hingga September 2026, permohonan tersebut belum mendapat persetujuan. Dan tidak beroperasinya layanan BPJS di RSU Kasih Ibu juga berdampak terhadap tenaga kerja dan seratusan pegawai rumah sakit telah dirumahkan akibat kondisi tersebut. Itu dia satu informasi dari Kota Loksemawe yang dapat Nanda sampaikan untuk Kabar Aceh pagi hari ini. Kembali ke Bang Fadil di Melabu.
4: Baik, terima kasih Kak Nanda atas satu informasinya dari Loksemawe. Kita beralih ke Takengon, ada Kak Nur Hasanah di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nur.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bang Fadil dan rekan-rekan.
4: Gimana cuaca di Takengon, apakah sama dengan di seluruh wilayah Aceh nih Kak?
7: Kebetulan Takengon kayaknya agak beda untuk pagi ini, kalau yang lain agak beda. Mendung-mendung gitu ya. Takengon alhamdulillah cerah sekali di luar sana.
4: Luar biasa, berarti ini memang beda di Takengon sendiri Kak ya.
7: Iya, kadang-kadang di luarnya cerah, di sini yang hujan gitu Bang ya.
4: Iya. Kita singkat saja Kak, mungkin ada satu informasi yang ingin dibagikan untuk Kabar Aceh di siar ini, silakan Kak Nur.
7: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, walaupun pagi ini mungkin sampai siang itu bakal cerah untuk wilayah Tengah Aceh, Takengon, Benang Belia, dan sekitarnya. Tapi tadi pagi juga disampaikan oleh Bang Niza ya di Info Cuaca Pro 1 RRI Takengon, ada potensi hujan ringan hingga lebat yang tentunya itu bisa terjadi dan harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh, apalagi yang tinggal di daerah-daerah yang rawan banjir, longsor. Dan berkaitan dengan dampak dari potensi hujan yang cukup deras juga ya di berbagai wilayah Aceh, ini salah satunya hujan deras picu longsor dan banjir lumpur di Gayuluwes. Dan setidaknya ada 8 titik longsor di ruas Belang Kejeren, Kuta Cane, Gayuluwes. Hujan juga menyebabkan banjir lumpur yang berdampak pada 17 rumah warga di Kecamatan Putri Betung, Rabu 9 September 2026 kemarin. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Gayuluwes sejak Selasa 8 September 2026. 8 titik longsoran tersebar di Tetumpun, Tangsaran, Begadi 4, Meloak Sepakat, dan juga Durin Daun. 2 titik longsoran lainnya berada di kawasan Titi Maut, sementara 1 titik longsoran terdapat di kawasan Air Panas, dan BPBD Gayuluwes juga telah berkoordinasi dengan pelaksana pembuat komitmen BPJN, sehingga laporan diterima 4 titik longsoran telah berhasil dibersihkan dan tertangani. Informasi lainnya ini berkaitan dengan Polres Bener Meriah yang juga turut menghimbau masyarakat waspada menghadapi curah hujan tinggi, di mana setidaknya himbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi bencana dan gangguan keselamatan yang dapat terjadi saat hujan lebat. Ya, karena memang hujan deras beberapa hari kebelakang, walaupun nggak sepanjang hari ya, tapi di sore, siang, sore atau malam di wilayah Tengah Aceh ini bahkan menyebabkan ada jembatan terputus di Kampung Rusip, di Kecamatan Rusip, dan mungkin daerah-daerah lain yang juga mengalami genangan serta longsor. Mungkin itu sih untuk 2 informasi ya dari wilayah Tengah Aceh, Bang Fadil. Kembali ke Bang Fadil di Melabuh.
4: Baik, terima kasih Kak Nur di Takengon, dari RRI Takengon kita beralih ke Singkil. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. RRI Singkil nih.
8: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Fadil.
4: Ya, apa kabarnya Bang, sehat?
8: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Fadil.
4: Bisa mendengarkan suara Fadil dengan bagus?
8: Iya, untuk kabar pagi hari ini alhamdulillah sehat ya. Untuk kabar cuaca di Aceh Singkil saat ini kurang kondusif ya, dari malam kemarin di mana hujan lebat disertai petir, dan juga mohon maaf kami baru bergabung dikarenakan terjadi beberapa kali pemadaman listrik yang mengakibatkan hilangnya jaringan internet kami, seperti itu.
4: Ya. Silakan Bang, untuk informasi dari Singkil di Kabar Aceh edisi hari ini Bang, silakan.
8: Baik, Bang Fadil, informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi, yaitu mengenai tentang korban terdampak banjir di Singkil kembali pertanyakan realisasi bantuan Jaduk. Ya, puluhan ibu-ibu yang mewakili warga terdampak bencana banjir dari beberapa desa kampung di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, mendatangi kantor bupati setempat. Kedatangan mereka bertujuan untuk

0: kantor alhamdulillah aman ya, walaupun mungkin agak gerimis di dini harinya mungkin ya. Hai Nanda. Sudah ada tiga ciwi-ciwi.
1: Halo Kalisa, akhirnya bisa masuk juga.

Ya baik pendengar, kami mengalami gangguan komunikasi ya, sehingga jalannya program Kabar Aceh harus ditunda untuk sementara, dan kita akan coba menghubungi kembali pihak dari RRI Banda Aceh apakah akan melanjutkan Kabar Aceh, karena ini faktor kendala teknis yang mungkin sedang dalam perbaikan. Kita tunggu informasi selanjutnya.

Iya, baik pendengar, kami mohon maaf terjadi gangguan teknis ya, sehingga kami tidak dapat melanjutkan kembali siaran Kabar Aceh untuk edisi hari ini di hari Kamis 10 September 2026. Dan kita akan lanjutkan kebersamaan tentunya dengan berbagai sajian musik dan informasi yang akan menemani Anda. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan informasi cuaca dari BMKG Malik Usaleh. Kita akhiri program Kabar Aceh untuk pagi hari ini.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya 6 sampai 13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat datang, saksikan dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800, 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pasai 2026.

0: Info Cuaca.
1: Ya, kembali lagi pendengar bersama Nanda di pagi hari ini, dan kita akan mengupdate informasi cuaca untuk wilayah Kota Loksmawe Aceh Utara dan sekitarnya. Dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan prakirawan cuaca dari BMKG Maliku Saleh Aceh Utara, ada Bung Karendra Muiz. Assalamualaikum Bung Karendra.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Nanda dan teman-teman di sana.
1: Ya, selamat pagi juga. Bung Karendra, di luar sana tampaknya ini mendung cuaca di pagi hari ini. Nah, informasi selengkapnya seperti apa untuk cuaca dari pagi hingga sore hari nanti? Silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat 21 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini, kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini, cuaca terpantau mendung ya. Jadi kalau kami lihat satelit, yang mendung itu dari Muara Batu, Dewantara, kemudian Loksmawe hingga Senudon. Jadi hampir dibilang seluruh pesisir pantai, Loksmawe dan sekitarnya mendung semua. Dan saat ini juga udara terasa lumayan dingin, di suhunya 26 hingga 27 derajat Celcius pagi ini. Kemudian cuacanya mendung dan berpotensi hujan gerimis sesekali. Jadi akan gerimis sesekali saja dengan waktu singkat, tapi akan dominan mendung saja. Yeah. Jadi akan mendung dari pagi hingga jam 9

0: hingga menuju 11 nanti. Kemudian nanti siang, cuaca akan mulai kembali cerah berawan dengan suhu maksimum antara 30 hingga 31,5 derajat Celcius. Tidak terlalu panas seperti hari sebelumnya, tapi lumayan panas juga, hanya 31,5 maksimumnya. Dan menjelang sore nanti, cuaca akan kembali mulai berawan, khususnya untuk wilayah Biren bagian selatan, kemudian Aceh Utara bagian selatan, seperti Cotgirek, Payabakong, kemudian Cotgirek, Sawang, Nisam, Juli Pesangan, Pesangan Selatan, dan sekitarnya. Jadi akan mulai dari hulu dulu awannya, kalau kita bisa lihat di luar langsung dengan mata telanjang akan tampak di selatan kita nanti. Akan mulai berawan di sore di jam 4 hingga jam 6 nanti.
1: Ya.
0: Begitu, Kak.
1: Ya, jadi ini kondisi berawan ini seperti yang disebutkan di wilayah-wilayah tadi ya. Kalau misalnya di daerah lain seperti Langsa dan apa namanya Aceh Timur misalnya, apa juga sama kondisinya hari ini?
0: Iya, untuk pagi ini. Untuk pagi ini kondisi cuaca di Idirayek dan Kota Langsa itu dominan cerah berawan. Jadi yang berawan tuh dari Senudon sampai Gandapura. Jadi sepanjang lintas Sumatera untuk pagi ini.
1: Ya, jadi tidak semua di bawah pantauan BMKG ya, berawan hanya di beberapa wilayah yang disebutkan tadi ya, dari Dewantara, Muara Batu, Loksmawe hingga Senudon ya. Baik.
0: Iya, betul
1: Baik,
0: sekali.
1: untuk keadaan di perairan seperti apa Bang Karendra, tinggi gelombangnya hari ini?
0: Iya, untuk informasi tinggi gelombang untuk wilayah pesisir pantai, baik pantai Kota Lok Semawe, Kota Biren, Kota Langsa, dan Idirayek, itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,7 meter. Dan untuk di atas 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 1 hingga 1,5 meter. Jadi untuk hari ini tinggi gelombang bisa dibilang cukup berbahaya untuk kapal-kapal kecil. Jadi BMKG menghimbau kepada teman-teman nelayan yang akan beraktivitas menangkap ikan untuk pagi hingga sore nanti, harap lebih waspada karena gelombang yang bisa dibilang berbahaya untuk kapal-kapal kecil tradisional khususnya.
1: Iya baik. Sementara kecepatan angin, apakah juga kencang untuk hari ini di perairan, Bang Karendra?
0: Ya, untuk di pesisir pantai itu lumayan tenang ya. Kalau di pantainya itu hanya berkisar 5 hingga 15 km per jam. Namun untuk di atas 20 km lepas pantai, anginnya akan berkisar di 10 hingga 23 km per jam. Jadi kecepatan angin yang kencang inilah yang membuat gelombang yang tidak kondusif untuk hari ini. Jadi kalau kami pantau memang di Samudra Hindia pun gelombangnya lebih tinggi, dia di atas 2 meter. Jadi kalau kita itu di perairan Lok Semawe itu gelombang tingginya mulai di atas 20 km lepas pantai.
1: Iya, baik. Dan ini menjadi warning juga untuk para nelayan dan aktivitas di perairan ya, Bung
0: Iya,
1: Karendra ya.
0: betul sekali,
1: Baik,
0: teman-teman.
1: untuk kelembaban udara hari ini seperti apa, Bang Karendra?
0: Ya, untuk hari ini akan sedikit lebih sejuk ya, karena mendung. Jadi untuk beban untuk hari ini akan berkisar di 70 hingga 90%. Jadi untuk pagi ini akan dominan berawan dengan angin yang lumayan dingin dan sesekali akan gerimis, tapi akan dominan berawan sepanjang waktu.
1: Iya, baik. Dengan informasi yang disampaikan, ada himbauan untuk masyarakat?
0: Ya, mengingat kondisi di darat hanya peluang gerimis, jadi himbauannya khusus ke nelayan tadi, Kak, karena gelombangnya bisa 1,5 meter, jadi cukup berbahaya untuk kapal-kapal kecil. Jadi harapan kami kepada nelayan, apalagi yang menggunakan kapal-kapal kecil, sebaiknya melaut tidak terlalu jauh, di bawah 20 km lebih aman. Dan mudah-mudahan nelayan masih tetap bisa menangkap ikan walaupun tidak terlalu jauh wilayah tangkapannya.
1: Ya, baik. Baik, terima kasih banyak Bang Karendra Muiz untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan dan selamat melanjutkan kembali aktivitas. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, itu dia pendengar informasi cuaca yang tadi disampaikan oleh Prakirawan Cuaca dari BMKG Maluku Sale Aceh Utara, ada Bung Karendra Muiz. Dan seperti yang sudah disampaikan ya, memang cuaca hari ini cukup mendung di beberapa wilayah dari daerah Gandapura, Muara Batu, Dewantara, Loksemawe hingga Senedon, dan khususnya wilayah-wilayah pesisir ini disampaikan tadi akan terjadi hujan walaupun dengan intensitas gerimis ya, atau bukan hujan dengan potensi yang berat ya atau lebat, dan juga harap untuk lebih waspada bagi Anda yang beraktivitas di pesisir dan perairan yang cukup tinggi. Tadi informasinya kalau di 20 km lepas pantai itu mencapai 1 hingga 1,5 meter ketinggian gelombang. Dan juga untuk hal-hal lainnya, untuk tetap memantau informasi cuaca yang disiarkan oleh RRI setiap pukul 8 pagi dan juga nanti di sore hari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan lanjutkan kebersamaan, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksumawe.
2: Demikian info cuaca.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi
6: dan saya Dewi Mohatang.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Fase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya 6 sampai 13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat datang, saksikan dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

Iya, sebuah tembang dari Isyana Sarasvati featuring Afgan dan Randy Pandugo, Feel So Right. Dan tembang ini ya, menurut dari musisinya sendiri, ini diciptakan untuk mendorong semangat anak-anak muda untuk selalu merasa percaya diri dengan kualitas atau sumber daya yang dimiliki. Dan Feel So Right merasa di jalan yang betul gitu ya, merasa kita berada di posisi percaya diri, merasa penuh dengan motivasi. Dan ini penting untuk menghadapi era digital yang dimana banyak orang kadang-kadang putus asa dengan keadaan, putus asa untuk berkarya, dimana orang-orang merasa kesempatan hanya untuk kalangan tertentu. Tapi kalau kita merasa feel so right ya, jadi kita merasa di jalan yang betul, di cara yang benar ya, sehingga ini jangan sampai menghentikan langkah kita.

Iya, jadi kita merasa feel so right itu penting ya, supaya apapun yang kita lakukan, kita sudah yakin dengan konsekuensinya, kita sudah yakin dengan hasilnya, dan maka go ahead atau lanjutkan ya. Dan pendengar, kita punya satu informasi nih ya di pagi hari ini. Alhamdulillahnya, walaupun kemarin sempat terjadi beberapa penerbangan yang dibatalkan akibat erupsi Anak Krakatau, namun ini informasi yang dilansir dari AFU atau afu.id. Ini 8 bandara kembali beroperasi usai erupsi Anak Krakatau dan 966 penerbangan kembali dijadwalkan.

Terminal 8 Bandar Udara yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau kembali berjalan. Pemulihan tersebut membuat aktivitas penerbangan kembali berlangsung di sejumlah bandara yang sempat mengalami gangguan akibat erupsi. 8 bandara tersebut yakni Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastranegara, Budiarto Curug, Pondok Cabe, Muhammad Taufik Kimas, Raden Inten II, dan Atung Bungsu. Pada 9 September 2026 atau kemarin pada hari Rabu kemarin, sebanyak 966 penerbangan dijadwalkan beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta. Jumlah tersebut terdiri dari 722 penerbangan domestik dan 244 penerbangan internasional. Dengan jadwal tersebut, Bandara Soekarno-Hatta diperkirakan melayani 131.495 penumpang dalam satu hari. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pada hari Selasa 8 September 2026 tercatat 875 penerbangan di Soekarno-Hatta. Penerbangan keberangkatan dan 439 penerbangan kedatangan. Itu dia rinciannya ya pendengar, baik domestik maupun internasional. Dan totalnya ada 966 penerbangan yang dijadwalkan di Soekarno-Hatta pada hari Rabu kemarin 9 September 2026.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
2: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepok Tengah, Pro 1 RRI Loksemawe. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini. Kota Loksemawe hari ini cukup berawan ya, dan tadi seperti disampaikan oleh BMKG Maliko Saleh bahwa beberapa wilayah termasuk Loksemawe akan mendung dan akan dilanda gerimis ya, namun nanti di siang hari juga akan kembali kondusif dan di sore harinya juga nanti akan kembali berawan ya. Jadi bagi Anda selamat beraktivitas dan tetap memperhatikan kondisi cuaca, hati-hati beraktivitas di luar ruangan dan hindari tempat-tempat yang beresiko karena bisa jadi nanti kalaupun turun hujan ya, sehingga Anda bisa melindungi diri Anda dari berbagai bahaya akibat entah itu pohon tumbang dan lain-lain. Dan pendengar, esok hari ya di tanggal 11 September Radio Republik Indonesia akan memperingati HUT yang ke-81. Dan 81 seperti angka kemerdekaan Republik Indonesia karena RRI menjadi radio perjuangan. Dan esok akan diperingati dengan berbagai kegiatan termasuk salah satunya itu upacara bendera dan juga penyulutan obor yang akan dilakukan di Gedung Multipurpose RRI Loksemawe. Dan pendengar, satu informasi untuk Anda terkait juga dengan bagaimana perkembangan RRI saat ini yang sudah berusia 81 tahun ya. Ini dari Bakom RI mendorong transformasi RRI menghadapi perubahan di era digital. Artinya bukan tak setia karena hati. Kepala Bakom Muhammad Kodari mendorong RRI melakukan transformasi secara holistik untuk menghadapi perubahan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Kodari menilai perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh serta mengkonsumsi informasi. Ia menilai kondisi tersebut membuat tantangan komunikasi bagi RRI berbeda dibandingkan saat lembaga RRI baru ada pertama kali berdiri. Dan RRI menurutnya harus selalu relevan mengikuti dengan perkembangan zaman. Ini diucapkan oleh Kodari saat mengisi kegiatan sarasehan RRI yang bertajuk RRI kemarin, kini dan nanti di Auditorium RRI Jakarta pada hari Rabu kemarin 9 September 2026. Dan masih menurut Kodari, RRI selama ini telah bertransisi dengan masuk ke ranah media sosial sebagai media mainstream. Namun, ia menilai diperlukan perubahan paradigma yang lebih adaptif agar RRI selalu relevan dengan perkembangan zaman. Dan transformasi menuju ruang digital bukan hal yang sulit bagi RRI karena kemampuan dasar yang telah tersedia termasuk skill set mendasar yang sudah ada dan dilengkapi dengan sumber daya manusia yang sudah ada serta tinggal menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Ini menurut Kodari saat mengisi acara di RRI. Dan ia juga menegaskan bahwa transformasi digital tidak perlu mengubah esensi RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ia menilai justru perubahan hanya menyangkut jalur penyampaian informasi saja. Yang tadinya menurutnya hanya pakai sinyal gelombang udara atau pakai pemancar, nah sekarang gelombangnya sudah melalui jalur internet atau digital.

Ya pendengar, informasi tadi menutup perjumpaan kita di pagi hari ini bersama Nanda. Dan setelah ini ada rekan Dewi Mohata yang akan menemani Anda. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di edisi selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tebet Tengah 89,3 MHz Pro 1 Airlox Mawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar, saya Dewi Mohata yang akan menemani Anda di perjalanan Loksmawe siang hingga formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini sudah masuk di 10 September 2026. Semoga Allah merahmati kita semua dan semoga semuanya dalam rasa kebersyukuran di kesempatan hari ini dan terus bisa mensyukuri nikmat-nikmat dan karunia yang Allah masih percayakan, masih Allah titipkan kepada kita semua. Dan pastinya tetap bersemangat, cuaca di luar sana tampak redup, tapi saya yakin semangat Anda tidak akan redup walaupun kondisi cuaca di sana redup. Alhamdulillah ya, setelah beberapa hari juga kita sangat menikmati cuaca panas dan di pagi hari ini sampai dengan saat ini terasa redup. Semoga juga ini memberikan kesejukan untuk kita semua dan betapa Allah menyayangi kita semua. Di kesempatan pagi hari ini pendengar, juga dengan berbagai program acara terus kami hadirkan untuk menemani suasana aktivitas Anda, baik di perkantoran, di rumah, dan apapun profesi Anda, ibu rumah tangga, ya selamat pagi menjelang siang, dan semuanya semoga bersemangat di hari ini dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Yakin saja dan kita harus yakin pasti Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita di hari ini. Tetaplah bersama kami. Kali ini juga kami masih akan terus hadirkan informasi baik dari dalam, luar dan juga informasi nasional.

di formasi pukul 9 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat terjadi 89 kejadian gempa bumi di Aceh sepanjang Agustus 2026. Pidi menjadi daerah paling banyak diguncang gempa bumi. Jadi ada 89 kejadian. Dan gempa bumi didominasi oleh gempa dangkal atau dengan kedalaman kurang dari 60 km. Yakni kejadiannya ada 82 kejadian. Kemudian dengan kedalaman menengah atau 60 sampai kurang dari 300 km ada 7 kejadian, pendengar. Dan kekuatan gempa didominasi ini magnitudo kurang dari 3. Terjadi 59 kejadian. Kemudian ada magnitudo 3 sampai kurang dari magnitudo 5. Ini terjadi ada 29 kejadian. Lalu magnitudo 5 ya kurang lebih ini ada 1 kejadian. Dan sementara itu daerah yang paling sering terjadi gempa yaitu Pidi, pendengar, ada 18 kejadian. Kemudian Gayolues ada 17 kejadian. Semelu sendiri ada 8 kejadian. Aceh Barat sendiri ada 6 kejadian. Lalu ada Nagan Raya dan Aceh Barat Daya, ini masing-masing 5 kejadian. Kemudian di Aceh Selatan dan Sabang masing-masing 4 kejadian. Serta Aceh Jaya dan Aceh Tenggara masing-masing 3 kejadian. Nah, secara waktu, pendengar, gempa paling banyak terjadi di 4 Agustus 2026 lalu ya. Ada 7 kejadian. Hanya pada tanggal 3 dan 21 Agustus yang tidak terjadi gempa. Jadi sehubungan dengan itu, bila dibandingkan dengan Juli 2026, aktivitas gempa mengalami penurunan, pendengar. Ya, alhamdulillah, semoga Allah melindungi kita semua dan pastinya tetap untuk terus memanjatkan doa agar kita dijauhkan dari musibah dan bencana, dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat pagi menjelang siang paling baik juga untuk para pengguna kendaraan walaupun tampak lengan karena semuanya sedang beraktivitas di dalam kantor, di dalam ruang, tapi bukan berarti ya untuk menerobos lampu merah di simpang 4 ini ya. Seringkali juga masih terjadi pelanggaran, pendengar, dan akhirnya ya dari pihak kepolisian akhirnya memantau melalui CCTV ya, CCTV, dan juga menyapa langsung para pengguna jalan untuk tetap mematuhi ya dengan memakai helm dan baik di depan maupun di muka, dan juga tidak melewati garis cross yang ada di perempatan. Jadi itu adalah hak pengguna jalan, ketika lampu merah mereka bisa menyeberang dengan luasa. Jadi tetaplah untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga saling menghormati sesama pengguna jalan.

0: Indonesia. Hari itu suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis, aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu Indonesia,
1: hasratku. Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah

0: dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus. Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, dan semoga saja ya sampai dengan saat ini di siaran terserial masih terjadi gangguan karena terjadi pemadaman listrik dan arus listrik masih belum stabil ya. Kemudian siaran di RRI Digital juga selamat siang paling baik di 93,5 MHz Langsa dan sekitarnya. Dan pastinya pendengar di kesempatan hari ini juga untuk Anda yang hari ini harus melakukan aktivitas di luar ruangan juga tetaplah untuk menjaga kondisi tubuh, memperbanyak minum air putih dan juga serat dan buah-buahan, kemudian juga pastinya mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan juga dipenuhi dengan kebutuhan tubuh ya. Pastikan juga untuk Anda untuk tetap ya menjaga kebersihan lingkungan yang diawali dengan kebersihan dari diri Anda sendiri dan sekitar Anda. Mulai dari kamar tidur Anda, rumah Anda, sekitar pekarangan Anda. Dan jika itu sudah Anda bisa jaga, maka kemanapun dan dimanapun Anda pasti akan ya bisa menjaga segala sesuatunya. Kita nanti akan bicara dalam ya kita Indonesia sesungguhnya. Nanti kita akan bicara soal bijak bermedia sosial, bijak berbangsa. Tetaplah bersama kami.

Di informasi pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, media sosial bukan hanya tempat berbagi informasi ya dan berkomunikasi, tapi juga ya ruang untuk menunjukkan karakter kita sebagai warga bangsa. Seperti unggahan, kemudian komentar dan informasi yang kita sebarkan ini punya dampak bagi orang lain. Dan pastinya bijak bermedia sosial juga harus pintar untuk menyaring informasi sebelum Anda membagikannya kepada orang lain ya. Jadi tidak mudah terprovokasi, kemudian juga menghargai yang namanya perbedaan pendapat, dan paling penting adalah menghindari berita hoax ya. Kemudian juga ujaran kebencian dan juga fitnah ataupun juga komentar-komentar negatif. Nah, ini harus kita hindari sebenarnya. Dan untuk menjadi kita adalah warga negara yang terus mengisi kemerdekaan, pastinya kita terus menjaga persatuan dan menghormati keberagaman suku, mulai dari agama, budaya, dan pilihan masyarakat. Dan menempatkan, yang paling penting adalah menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi, yang pastinya segala sesuatunya memang harus disikapi dengan bijaksana, pendengar. Bijaksana dalam bersikap bukan hanya dalam keseharian kita, tapi juga bijaksana dalam bermedia sosial. Bijak berbangsa dan bertanah air, dan pastinya juga bijaksana dalam segala hal. Tetaplah bersama kami di Perjalanan Pro 1 RRI Loks Mawe.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada match day pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid. Dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin. Tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Tacak. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioč diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0. Setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele, tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Tacak. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tariq Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh

oleh Brendan Aronson dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2 dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dengan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada lebih dua bulan. Nah, persiapannya udah cukup. Ya, gimana sih? Ya, pastinya kalau ini akhir pertama saya udah masuk di kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim lebih kuat. Ya, pastinya seneng lah.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEC untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian Grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana Grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, Timnas Basket Putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasih Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi Timnas Basket Putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi Timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lainnya.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup Grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6 sampai 13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat datang, saksikan dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz Pro 1 RLX Maya Baik Pregar di manapun Anda berada. Seperti biasa tepat formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan yaitu berita bahasa Aceh.

Pos Saurawat Indonesia Barat dari Luxmawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepesampo Haba Ronyo. Haba yang kamu petruk di Bak Ronyo di Antaraji, Sedako Luxmawe A. Haris menghadiri pembukaan Sikula Lapangan Gempa dan Tsunami. DKPPP tetap gepegat inovasi pemantauan Yumpangan. Haba selengkapnya Gepesampo Le Ulung Tuan Dewi Mohata. Pendengar, Sekretaris Wilayah Kota Luxmawe A. Haris menghadiri pembukaan Sikulah Lapangan Gempa dan Tsunami Kota Luxmawe 2026 yang diadakan di Balai Sekretaris Wilayah Balai Kota Luxmawe. Acaranya dipegat le BMKG sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan masyarakat ke potensi gempa dan tsunami. Sikulah Lapangan Gempa dan Tsunami diberi pendidikan ke masyarakat dan stakeholder untuk mempom ciri-ciri ancaman bencana, langkah-langkah mitigasi, dan tindakan yang harus dicok si golong wate dan leh gempa atau tsunami. Melalui kegiatan pendidikan dan pembangunan kapasitas, diharapkan masyarakat hana mantang mepom resiko bencana, tetapi cit jut gecok langkah-langkah yang sesuai wate gehadapi keadaan darurat. Pendengar, Dinah Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Luxmawe tetap gepegat inovasi pemantauan Yumpangan erat pegat sistem informasi komoditas pangan strategis si Kompas. Inovasinya kekembangkan ke gedukung pengumpulan data dan pengelolaan informasi harga komoditas makanan strategis di padu-padum buah pasai tradisional di Kota Luxmawe. Ketua DKPPP Kota Luxmawe Cud Elia Safitri gepegah erat inovasi si Kompas tengah gepejak proses pesapat data Yum Penajo yang lebih terstruktur dengan digital. Sistemnya geberi informasi Yum ke 20 sabuh komoditas makanan strategis yang jud gepantau menurut periode, pasai atau jenis komoditas. Kehadiran si Kompas diharapkan jud gebantu pemerintah daerah dalam merumpet data harga pangan yang lebih terstruktur untuk memantau perkembangan harga pasai.

di Nakaru geancam atau gepoh, maka keselamatan ngan martabat korban harus tak prioritaskan. Ketahanan keluarga kan sekedar peten status perkawinan, akan tetapi menciptakan keluarga tak pujur yang nyaman, sehat serta bermartabat. Geken Le Rostina. Saudara Allah Dileh Habaronyo, Produksi Radio Republik Indonesia, Loksmawai Jinota lanjut dengan program selanjutnya.

0: anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hello Indonesia. Hari itu suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

di formasi pukul 13:40 waktu Indonesia Barat. Di perjalanan perundang dur pendengar yang akan terus bergulir ya sampai dengan formasi pukul 15. Selamat siang, paling baik juga untuk Anda yang sudah melaksanakan ibadah sholat zuhur, bersantap siang. Semoga bisa mengembalikan energi Anda untuk melanjutkan aktivitas sampai dengan sore nanti ya. Dan juga yang sedang pacu kendaraan, hati-hati, baik arah barat maupun arah timur. Jaga jarak kendaraan Anda dan pastikan juga segala sesuatunya harus Anda cek terlebih dahulu, apalagi yang akan melakukan perjalanan jauh ya. Bukan hanya diri Anda yang harus sehat, tapi kendaraan yang Anda kendarai juga harus sehat.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya 6 sampai 13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat datang, saksikan dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

0: di formasi pukul 15:57 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro Dangdut akan terus hadir ya, sampai dengan formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti sesaat lagi akan dilanjutkan oleh rekan kami Robi. Namun sebelumnya pendengar, kami informasikan kepada Anda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda mendeteksi ada 23 titik panas pendengar di sejumlah wilayah Aceh. Pada saat bersamaan, ya, jadi sebagian besar wilayah provinsi tersebut juga berpotensi dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Dan juga ini terjadi karena dipengaruhi aktivitasnya gelombang ekuatorial Rosby dan Kelvin di wilayah Aceh. Jadi selain itu terdapat daerah belokan angin atau shear line sebagai konvergensi yang turut mendukung terbentuknya aktivitas konveksi dan pertumbuhan awan hujan pendengar. Nah, menurutnya potensi hujan sedang hingga lebat dapat terjadi secara bertahap pendengar di sejumlah kabupaten kota di Aceh pada Jumat besok insya Allah di 11 September 2026 ya. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan meliputi Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, kemudian juga ada Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bendar Meriah, Biren, Gayelus, Kota Langsa, Kota Lok Semawe, pendengar, Pidi, Pidi Jaya, Kota Subuh Salam, Semelu, dan juga Kota Sabang dan Nagan Raya. Dan juga dihimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap hujan deras yang dapat turun secara tiba-tiba, terutama pada sore hingga malam hari akibat pemanasan intensif pada siang hari. Dan masyarakat juga diminta berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan maupun berkendaraan, serta mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang, angin kencang, dan juga gelombang tinggi. Selain hujan lebat, pendengar, kondisi angin dan gelombang laut juga perlu diwaspadai pendengar, karena pola angin secara umum bergerak dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar yaitu 6 sampai dengan 27 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Aceh Besar Melabo serta perairan Sabang Banda Aceh. Peluang gelombang sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter ini terjadi di perairan Sabang Banda Aceh. Sementara untuk gelombang tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter pendengar berpotensi di perairan Aceh Besar Melabu, ya, perairan Aceh Barat Daya, Semelu, perairan Aceh Singkil, Pulau Banyak, serta perairan selatan Semelu. Di tengah potensi hujan dan gelombang tinggi tersebut pendengar, BMKG juga memantau ada 23 titik panas di sejumlah wilayah Aceh pada hari ini. Data tersebut berhasilkan pemantauan sensor MODIS dari satelit Terra dan Aqua, SOMI NPP dan juga NOAA 20/7RS. Jadi sebaran titik panas tersebut meliputi Aceh Barat sebanyak 3 titik, masing-masing berada di kecamatan Arogan Lambale, Johan Pahlawan, dan Woyla Timur. Kemudian Aceh Besar itu ada 1 titik pendengar di kecamatan Selimum, ya. Aceh Jaya 4 titik yang terdiri dari 1 titik di kecamatan Panga dan 3 titik di kecamatan Sampoini. Untuk Aceh Selatan sendiri pendengar, daerah dengan jumlah hotspot terbanyak ya ini di 6 titik, rinciannya 2 titik di kecamatan Bakongan dan 4 titik kecamatan Trumon. Selanjutnya di Aceh Tamiang terpantau di 2 titik di kecamatan Bandar Pusaka. Aceh Timur sebanyak 4 titik terdiri dari 1 titik di kecamatan Pantai Bidari dan juga 3 titik di kecamatan Rantau Selamat. Sementara itu masing-masing 1 titik panas terpantau di Kota Lok Semawe, tepatnya di kecamatan Mura 1, kemudian Nagan Raya di kecamatan Tripati Makmur dan di Pidi itu di kecamatan Muara 3. Dan keberadaan titik panas tersebut ini menjadi perhatian karena dapat mengindikasikan potensi yang terjadinya kebakaran hutan pendengar dan juga lahan, meskipun tidak semua hotspot secara otomatis merupakan kebakaran. Jadi ya sekali lagi BMKG menghimbau pemerintah daerah, para terkait dan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah-wilayah yang terpantau memiliki titik panas. Saya Demo Hatta undur diri. Terima kasih ya atas kebersamaannya. Setelah ini adakan Robi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita. Apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Ya, bersama Robi di siang hari ini dalam program Pro Dangdut dengan lagu-lagu dangdut akan Robi hadirkan pasti untuk menemani Anda semua di siang hari ini. Dengar sampai jam 3 terus mengudara bersama RRI untuk menemani siang Anda di hari ini. Inilah Pro 1 RRI Leksemawi dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, set pasang.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Meligo Biren adalah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Tentara Republik Indonesia. Bangunan tua itu terletak di depan kompleks rumah dinas Bupati Biren, Provinsi Aceh. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 kamar tidur. Satu di antaranya merupakan kamar Presiden Soekarno. Jejak Soekarno di Meligo terjadi pada 17 Juni tahun 1948. Sore itu, rombongan Presiden Soekarno dan pejabat Residen Aceh tiba di Kabupaten Biren dan menginap 2 malam di Meligo tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, di Meligo itu pula Presiden Soekarno menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan Sekutu atau NICA. Saat ini, kamar tidur Presiden Soekarno di dalam bangunan Meligo terus dirawat. Bahkan pemerintah Biren menjadikan Meligo sebagai cagar budaya.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Place 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6 sampai 13 September 2026, di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

101 RRI Leksemawe. Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu bersama kami saat ini. Di jam 3 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Stacita Nasional. Dari produksi RRI Makassar, RRI Nabire, RRI Palu, dan juga RRI Singaraja. Pendengar dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cita-cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kabar Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi

0: pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi. Kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
1: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
0: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya. Tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini. Kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
1: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh Pak?
0: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Ya, salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
1: penggunaan drone ya. Itu manfaatnya apa ya, fungsinya?
0: Ya itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer tidak seperti itu. Ya termasuk memupuk
1: juga
0: bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu Pak.
1: Iya benar-benar.
0: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
1: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya Pak ya.
0: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu Pak.
1: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
0: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Ditekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilik-pemilik lahan nantinya akan kerjasama dengan apa namanya brigade pangan ini yang dikelola oleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana apa namanya petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
1: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
0: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana apa namanya petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu, melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan apa namanya mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Ya. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
1: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
0: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak. Yeah. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
2: Beranda Astacita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
4: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi. yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumbah ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kendala kami itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifikasi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPRD Nabire.
2: Astacita.
3: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
4: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian. melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Mm-hmm. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura termasuk di situ, maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran. Walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda,
3: iya, pendengar Pro 1 RRI Lusmawi, kita hentikan sejenak untuk program Astacita. Ini kita akan mendengarkan kumandang azan salat asar untuk Kota Lusmawi dan sekitarnya.
9: Yang mulai kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: ini. Seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja udah gagal. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium, sangat penting. Itu dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Iya. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu, debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun, putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebul. sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tebu. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung, benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
1: Kami 50% itu pakai Hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insekto atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hanya susah.
2: Ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita dari saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasri ini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Pendengar Persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Astacita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Iya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Los Angeles. Terima kasih ya saat ini Anda bersama kami, dan setelah kita dengarkan informasi dari Jakarta dalam program Beranda Sukacita dari Pro 1 RRI Jakarta. Ya, dan kembali bersama Pro 1 RRI Los Angeles untuk sore hari ini pendengar, jam 3 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat di hari Kamis. Yang untuk sore hari ini, dan alhamdulillah juga cuaca cukup mendukung ya, suasananya cukup mendukung untuk Anda dalam melaksanakan aktivitas di sore hari ini pendengar. Dan pasti masih banyak terus hiburan serta informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dengar, sekali lagi selamat sore untuk Anda semuanya, dan inilah Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul

0: dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: Yang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana Den?
2: Yuk. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Indonesia, hari itu suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014 menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Bos. Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with the view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6 sampai 13 September 2026, di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Loksamawe. Iya, ada Salman di jam 5 waktu Indonesia Barat yang lagi nyetir. Ya, nyetir mobil, nyetir roda 2. Oke, hati-hati yang pasti untuk ke jalan pulang hari ini, semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Dan Pro 1 RRI Loksamawe jam 5, saat ini kita bergabung dengan Korwil Nusantara 17 Aceh untuk mengikuti kabar Aceh sore hari ini, pendengar ya. Selagi selamat sore untuk Anda semuanya, apapun kegiatannya hari ini. Semoga program di Pro 1 masuk hiburan juga akan membawa semangat Anda di sore hari ini akan lebih. Terima kasih untuk Anda semuanya, Pro 1 RRI Loksamawe dengan kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwe Nusantara 17 Banda Aceh, Laut Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh gelar upacara tabur bunga dan ziarah untuk kenang jasa pahlawan. Berikutnya peringatan H.O.R.N.A.S. Momentum wujudkan masyarakat sehat dan produktif. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulus Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. RRI Banda Aceh menggelar upacara tabur bunga dan ziarah sebagai dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Banda Aceh menggelar upacara tabur bunga dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kota Banda Aceh Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin dalam rangka memperingati Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81 sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Upacara diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh bersama Dharma Wanita Persatuan DWP RRI Banda Aceh. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain bertindak sebagai pembina upacara. Usai upacara, angkasawan dan angkasawati melakukan ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan bangsa dan negara. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar RRI untuk kembali mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului.
2: Ziarah ini merupakan rangkaian dari kegiatan Hari Bakti Radio Republik Indonesia sekaligus pelaksanaan rangkaian RRI Fest 2026. Harapannya adalah agar para angkasawan-angkasawati kembali mengenang jasa para pahlawan pendahulu kita dan juga jasa dari para angkasawan-angkasawati yang telah mendahului.
1: Menurutnya penghormatan tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI agar dapat melanjutkan pengabdian dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat melalui tugas dan peran masing-masing. Selain mengenang jasa para pahlawan, kegiatan ziarah juga menjadi momentum untuk mengenang jasa angkasawan dan angkasawati RRI yang telah gugur serta turut memberikan pengabdian bagi lembaga penyiaran publik. Melalui kegiatan ini, keluarga besar RRI Banda Aceh berharap semangat perjuangan, pengabdian, dan nilai-nilai kepahlawanan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus di lingkungan RRI. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 menjadi momentum untuk terus menumbuhkan semangat berolahraga dan membangun masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS ke-43 menjadi momentum untuk terus menumbuhkan semangat berolahraga dan membangun masyarakat yang lebih sehat, aktif, serta bugar. Asisten Bidang Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Aceh Syakir saat memimpin upacara peringatan HORNAS di kantor Gubernur Aceh pada 9 September berharap semakin meningkatnya kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Selain memberikan manfaat bagi kesehatan jasmani, olahraga juga berperan dalam membangun karakter dan semangat kebersamaan.
4: Sebangsa dan setanah air, olahraga adalah investasi bangsa, bukan biaya. Berinvestasi melalui olahraga berarti kita sedang membangun manusia Indonesia secara utuh, membentuk karakter yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang, sekaligus berinvestasi pada kesehatan masyarakat agar semakin bugar, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.
3: Hari Olahraga Nasional turut menumbuhkan semangat berolahraga di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, dan kebersamaan. Nilai tersebut juga sejalan dengan upaya membangun sumber daya manusia, SDM yang sehat, produktif, dan berintegritas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: LPP RRI Banda Aceh terus memperkuat kerjasama dengan PT Solusi Bangun Andalas. Berikut kembali dilaporkan Cindy Novita.
1: RRI Banda Aceh melakukan kunjungan silaturahmi ke PT Solusi Bangun Andalas SBA pada Rabu 9 September 2026 sebagai upaya memperkuat hubungan

0: kami dari apa peristiwa waktu Semen kemarin kami dapat dukungan banyak dari RRI sehingga kami bisa bisa membroadcast kondisi yang seutuhnya. Jadi alhamdulillah atas bantuan RRI masalah yang terjadi saat itu bisa terselesaikan.
1: Adi menyebut selama ini keberadaan RRI turut membantu PT SBA dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat khususnya terkait kegiatan produksi dan distribusi semen di Aceh. Ia juga berharap komunikasi dan hubungan baik yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga informasi mengenai aktivitas perusahaan dapat disampaikan secara luas dan mudah dipahami masyarakat. Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara RRI Banda Aceh dan PT SBA, terutama dalam penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari RRI Banda Aceh, lintas 17 menuju RRI Loksmawe. Gaji P3K tertunda selama 3 bulan, DPRK minta Pemko percepat pembahasan KUA PPAS perubahan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
3: Pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kota Loksmawe dilaporkan tertunda selama 3 bulan. Kondisi tersebut dialami oleh seluruh komponen P3K, mulai dari tenaga teknis, guru, hingga tenaga kesehatan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Loksmawe, sekaligus anggota Badan Anggaran Banggar, Farhan Zuhri, membenarkan adanya keterlambatan pembayaran hak bagi ribuan tenaga P3K tersebut. Farhan menjelaskan kendala utama keterlambatan ini dipicu oleh keterbatasan porsi anggaran yang sebelumnya disiapkan Pemko Loksmawe untuk pembayaran gaji bulan Juli serta gaji ke-13 bagi P3K. Pihak Pemko Loksmawe sempat menunggu dana transfer ke daerah TKD dari pemerintah pusat ke rekening kas umum daerah RKUD. Namun untuk merealisasikan anggaran tambahan tersebut ke dalam pembayaran gaji, seluruh skema harus masuk melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja kota APBK perubahan 2026.
4: Pekan yang lalu kita coba untuk komunikasi lagi dengan Pemko dan itu sudah diserahkan dalam 2 hari ini dan tentu panitia Panmos ya, panitia musyawarah di DPR sudah menyusun jadwal terkait dengan rapat-rapat untuk segera dituntaskannya anggaran perubahan dan hari ini diparipurnakan Pak Adini. Hari ini paripurna penyerahan KUA PPAS perubahan 2026 dan tentu pembukaan rapat banggar terkait dengan anggaran perubahan 2026. Tentu kita berharap proses ini bisa jalan dengan cepat dan agar bisa dituntaskan terkait dengan penggajian P3K.
3: Untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, DPRK Loksmawe terus mendesak eksekutif agar segera melengkapi dokumen perencanaan. Tahapan di tingkat legislatif baru dapat berjalan setelah penyerahan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS perubahan 2026 oleh eksekutif. Ia menegaskan panitia musyawarah Panmus DPRK Loksmawe telah menyusun jadwal pembahasan maraton agar APBK perubahan 2026 dapat segera disahkan. Muhammad Sofyan melaporkan.
2: Dari Loksmawe, lintas 17 menuju Malabo. Peringati Hari Radio ke-81, LPP RRI Malabo menggelar senam bersama dan penanaman pohon di lingkungan kantor. Kegiatan tersebut diikuti jajaran dan keluarga besar LPP RRI Malabo dan menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tundisa.
5: Memperingati Hari Radio ke-81 LPP RRI Malabo menggelar senam bersama dan penanaman pohon di lingkungan kantor pada Kamis pagi 10 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti jajaran dan keluarga besar LPP RRI Malabo dan menjadi bagian dalam rangkaian RRI Fest tahun 2026. Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama dan kemudian dilanjutkan dengan acara kebersamaan yaitu perlepasan balon, serta pembagian hadiah kepada para pemenang di berbagai perlombaan. Kepala LPP RRI Malabo Teuku Haris Fadilah mengatakan, penanaman pohon tahun ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81. Ia menyebutkan bahwa pemilihan lokasi penanaman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lingkungan di sekitar kantor.
6: Kita fokus tahun ini

0: penanaman pohon di seputaran musala. Jadi biar orang beribadah itu adem, sejuk dan teduh. Jadi kali ini kita fokus di sekitaran musala tercinta kita ini.
1: Sebanyak 7 bibit pohon ditanam oleh jajaran dan keluarga besar LPP RRI Melabuh di sekitar area musala. Penanaman tersebut menjadi bagian dari upaya memperindah kawasan sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih nyaman bagi masyarakat dan juga para pegawai. Rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 merupakan kegiatan yang turut mempererat kebersamaan dan juga menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Reporter RRI Melabuh Fauzatunisa melaporkan.
2: Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pemkab Aceh Tengah beli ekskavator mini bantuan Pemprov Sumut untuk mendukung percepatan penanganan bencana. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah beli satu unit ekskavator mini yang akan digunakan untuk memperkuat penanganan bencana. Anggaran pembelian ini bersumber dari dana bantuan Pemprov Sumatera Utara dengan nilai kontrak Rp 847 juta rupiah lebih. Bupati Aceh Tengah Helioga menyebut bantuan ini direalisasikan dalam bentuk unit ekskavator mini sesuai kebutuhan geografis daerah. Ia menegaskan alat tersebut dibeli untuk kepentingan masyarakat dan akan dimanfaatkan dalam mendukung pelayanan kebencanaan.
4: Di Rabu tanggal 9 September tahun 2026, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah sudah dapat membeli satu unit ekskavator mini. Ini dapat kita gunakan nanti mungkin ada beberapa drainase atau nanti beberapa titik longsor ini sudah dapat kita lakukan. Ini adalah anggaran yang diberikan oleh pemerintah Sumatera Utara. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara. Ini sudah kami beli alatnya untuk masyarakat. Dan terima kasih juga Pak Mendagri. Mudah-mudahan ini menjadi amal bakti Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi. Alhamdulillah kami Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh mengucapkan terima kasih. Dan ini terus kami manfaatkan untuk melayani masyarakat karena daerah kita ini adalah daerah pegunungan, seringkali longsor, seringkali sumbat nanti drainase, dan alat ini sangat efektif kita menggunakan.
3: Kalaksa BPBD Aceh Tengah Andalika mengatakan ekskavator ini dibeli atas dasar kebutuhan daerah yang sering dilanda bencana longsor. Ekskavator mini katanya dinilai mampu menjangkau titik tersulit di beberapa daerah untuk penanganan bencana. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
2: Saudara Bupati Gayo Lues terus berfokus jalankan program budidaya kopi dan Bupati meminta Kepala SKPK untuk mengawasi ketat pelaksanaan penanaman kopi yang dijadwalkan dimulai pada September 2026. Berikut laporan Alfi Sarin.
5: Bupati Gayo Lues Suhaidi meminta seluruh Kepala SKPK mengawasi secara ketat pelaksanaan program penanaman kopi yang dijadwalkan mulai September 2026. Hal itu disampaikan Suhaidi dalam rapat rutin bersama para asisten dan Kepala SKPK di Aula Setdakap Gayo Lues. Suhaidi menegaskan, pencairan biaya ke rekening kelompok tani harus dilakukan setelah seluruh kepala keluarga dalam kelompok tersebut benar-benar menanam bibit kopi yang telah dibagikan. Ia juga meminta setiap desa melibatkan minimal satu ASN sebagai penanggung jawab untuk memantau pembagian bibit hingga proses penanaman di lapangan. Bupati juga meminta SKPK memastikan berbagai kendala di lapangan, seperti akses jalan maupun kualitas bibit, segera ditangani agar tidak menghambat target penanaman kopi. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Kunjungan kapal layar wisata ke Sabang masih berlangsung sepanjang tahun ini. Namun, jumlah kapal yang singgah tercatat menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Dia Novitaria.
7: Kunjungan kapal layar wisata ke Kota Sabang masih terus berlangsung meski jumlahnya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga September 2026 tercatat sekitar 68 kapal layar wisata telah singgah di Kota Sabang. PLT Kepala KSOP kelas 4 Kota Sabang Kapten Heru Kurniawan mengatakan jumlah kunjungan kapal layar wisata ke Sabang rata-rata mencapai 90 hingga 120 kapal dalam setahun. Namun hingga September tahun ini jumlahnya masih berada di bawah angka kunjungan tahun sebelumnya.
8: Untuk tahun ini dibanding tahun kemarin ada perbandingan sekitar ya 25% lah. Lebih banyak tahun kemarin. Sampai pertengahan tahun ini ya. Ya, tapi untuk akhir tahun kita belum tahu lagi. Untuk jumlahnya sampai dengan tahun ini sampai bulan September lebih kurang ada 68 kapal layar. Ya, yang sudah masuk ke tempat kita.
7: Salah satu kapal yang singgah di perairan Teluk Sabang yakni SY Parley berbendera Malaysia yang tiba dari Langkawi pada 7 September 2026. Kapal tersebut membawa 9 orang kru termasuk nahkoda dan datang dengan tujuan berwisata di Sabang. Kapal SY Parley memiliki panjang 14 meter. Setelah berada di Sabang, kapal tersebut masih berpeluang melanjutkan perjalanan ke sejumlah destinasi lain dengan menyesuaikan kondisi cuaca. Heru menyebutkan jumlah kunjungan kapal layar wisata hingga akhir tahun masih belum dapat dipastikan. Kondisi cuaca dan rencana perjalanan kapal menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kunjungan kapal layar ke Kota Sabang. Pihaknya berharap kunjungan kapal layar wisata ke Sabang dapat kembali meningkat. Kehadiran wisatawan melalui jalur laut diharapkan tidak hanya menambah aktivitas pariwisata, tetapi juga memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Lonjakan angkutan barang di jalur pantai barat dorong Pemprov Aceh segera perbaiki titik rawan kecelakaan di Subulus Salam. Selengkapnya dilaporkan Jufrianto.
9: Pemerintah Aceh mulai memetakan penanganan serius terhadap sejumlah titik rawan kecelakaan di jalur pantai barat pasca bencana tahun 2025 lalu. Langkah itu diambil menyusul lonjakan volume kendaraan terutama angkutan barang yang kini mengandalkan jalur tersebut sebagai rute utama distribusi logistik. Wali Kota Subulus Salam Haji Rosdi Bancin saat dikonfirmasi menyatakan bahwa perbaikan sarana keselamatan di jalur vital merupakan kebutuhan mendesak bagi mobilitas masyarakat. Menurutnya penanganan yang cepat diharapkan dapat menjamin kelancaran arus distribusi barang yang menjadi urat nadi ekonomi di kawasan Pantai Barat Selatan Aceh. Ia juga menyebutkan kawasan Kedabuhan di Desa Jontor, Kota Subulus Salam menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian khusus. Lokasi ini dikenal memiliki resiko tinggi bagi pengemudi dari Aceh maupun Medan. Rentetan kecelakaan yang merenggut korban jiwa serta kerugian material di wilayah tersebut memicu perlunya intervensi teknis segera. Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Aceh Tengku Faisal saat meninjau lokasi tersebut mengungkapkan bahwa pengalihan arus kendaraan dari lintas timur menjadi penyebab utama kepadatan di jalur barat dan selatan. Hal itu membuat beban jalan meningkat drastis sehingga potensi kecelakaan di area ekstrim seperti Kedabuan turut naik secara signifikan. Ia juga menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan arus menjadi prioritas utama di tengah pergeseran pola lalu lintas. Di Sub Aceh berencana melakukan langkah terukur mulai dari evaluasi teknis lapangan hingga penguatan aspek keselamatan jalan guna menekankan angka fasilitas kecelakaan di wilayah Kota Subulus Salam. Koordinasi lintas instansi akan segera diperkuat termasuk penambahan rambu peringatan dan pengaturan arus lalu lintas lebih ketat. Evaluasi teknis bertujuan untuk memastikan struktur dan fasilitas pendukung jalan di Subulus Salam nantinya dapat menampung beban kendaraan berat yang melintas setiap harinya. Demikian Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ya baik pendengar, dengan informasi dari seluruh Aceh yang terangkum dalam kabar Aceh untuk sore hari ini, kembali lagi bersama Pro 1 RRI Lux Mawi. Ya, hiburan yang akan menemani Anda di waktu senggang, di waktu istirahat sore hari ini. Jadi saat santai bersama orang-orang terkasih, bersama keluarga gitu ya, sambil ya ngopi lah setidaknya. Ataupun bercerita, bercengkerama tentang apa yang sudah dirasakan, dikerjakan untuk hari ini ya. Semoga kebahagiaan terus yang Anda dapatkan pendengar, apalagi dengan mendengarkan musik. Jika bisa mengembalikan stamina-stamina yang sudah memudar di sore hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Anda. Jam 5 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Mahal ini dengan Bawa Dia kembali.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Selamat malam, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Lexmang. Ada Raisa, aduh, sick sekali lagunya. Yang sore ini kita dengar tepat di jam 6 waktu Indonesia Barat. Iya, apa kabarnya kamu? Sore hari ini sudah selesai melepas lelahnya. Nyantai-nyantai sebentar gitu ya menjelang sholat maghrib hari ini yang itu di jam 6 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Ya, selamat sore untuk Anda yang juga masih berada di jalan Ruarawiri, kata Lexmang Jawa Utara, warga Simpang Rangkaya nih, apa kabar? Ya, di warga Langkahan juga Nisam, Kerungguku, Muara Batu, Benar Meriah, Biren, Juli, hujankah untuk sore hari ini? Kalau Lexmang, alhamdulillah semua aman. Iya, ya kita nikmati apapun yang kita rasakan untuk sore hari ini. Pendengar menjelang sholat maghrib, sekali lagi di jam 6 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan hiburan, lagu-lagu religi dan juga mengajian Al-Quran nantinya. Inilah Pro 1 RRI Lexmang.

kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semua itu? Lantas, menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah napas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu, temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung. Dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya, suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah.
1: Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
0: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin.
0: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
1: Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun.
0: Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
1: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
0: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

0: tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar.
1: Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin.
0: Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ.
0: Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: كِتَابٌ مَرْقُومٌ.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
1: الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ.
0: Yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.

0: kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitab al-abrar lafi 'illiyin.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam iliyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyun.
0: Dan tahukah engkau apakah iliyin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhu al-muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrar lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Alal ara'iki yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna min rahiqin makhtum.
0: Mereka diberi minum dari khamr murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel.
1: Khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnim.
0: Dan campurannya dari tasnim.
1: Aynan yashrabu bihal muqarrabun.
0: Yaitu, mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.
0: Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman, yang menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
2: Tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Place 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6-13 September 2026, di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat hari jadi Samudra Pasai.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: Air mata membasahi pipinya.
2: Ada apa, Anissa?
1: Kenapa, Anissa?
2: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya.
1: Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
2: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
1: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil.
2: Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana.
1: Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih.
2: Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
1: Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?
2: Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
1: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa.
2: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antaranya juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan, Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50.000, Pak. Itu berarti dari APBN atau dari IBAR? Gimana, Pak? Itu warga ikut bank atau gimana, Pak?
0: Ya, nanti mekanismenya lagi dirancang segera, kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp11 triliun untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Kenapa, Pak? Jadi alokasinya berapa?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
8: 11 T.
6: Iya.
8: Dan ini
6: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
8: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
8: Itu mulai kapan sih, Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
4: pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
4: Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
4: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
11: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk

0: BPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
1: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027, dan yang moderat di Juli 2027.
0: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
3: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
3: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
4: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara. Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai Rp801 miliar. Dari anggaran tersebut, sekitar Rp410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai Rp223,6 miliar. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
5: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Aziz Taba ada menyerahkan uang enggak ke Kemenag?
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTU.

0: Juri. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nika Dek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji Khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Iswah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar $2.000 kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
1: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
2: Gus Alek.
1: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
2: Di ruangan beliau.
1: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
2: Beliau mengarahkan 2000.
3: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
4: Pak izin koreksi dari BPK ya.
3: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
4: Iya.
3: Yang 2.302.000.
1: Ya.
0: Sementara itu terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
5: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
4: Betul.
5: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
4: Tidak, sebenarnya tidak.
5: Terima kasih.
0: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
7: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
8: Yang perlu mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa sampah dan sebagainya itu dan terkait lah apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
7: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
9: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu darmanirika di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
10: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
11: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
12: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
13: Ya kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu, atlet terbaiknya dari Jepang.
12: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya. Pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
14: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Anak Rakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026.
12: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Nia Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
15: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
16: Papel Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
15: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
17: Ada beberapa anak yang kurang suka.
15: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
18: geotermal dunia itu ada di Indonesia.
15: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
19: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
15: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
20: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai...
15: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
21: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
15: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
22: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
15: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
23: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
15: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
24: Toksi melon.
25: Iya. Kalau
15: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
26: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
15: RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?

0: Pro 1 RRI Loksmawe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kembali Yuna mengudara malam hari ini di edisi 10 September 2026, di mana besok adalah hari yang paling ditunggu dan dinantikan oleh seluruh angkasawan angkasawati RRI Loksmawe dan RRI seluruh Indonesia. Kita akan ngobrol panjang lebar sesaat lagi. Namun saat ini hujan turun deras sekali membasahi kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Dan saat ini juga Yuna akan ajak Anda untuk kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Loksmawe dan sekitarnya.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Orang yang beriman sesungguhnya benar-benar memahami hakikat hidup dunia. Takkan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesenangan hingga membuat dirinya lupa. Demikian pula saat mengalami kesedihan, ia juga tidak akan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan.

Pro 1 RRI Lok Semawe, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda yang berada di Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Dan saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat di Kamis malam atau malam Jumat kita, biasanya ada program hijrah yang hadir. Namun malam hari ini kami akan menggantinya dengan hiburan dan informasi serta lagu-lagu karena cuaca hujan juga di luar sana. Serta siapkan jawaban Anda untuk pembahasan kita di malam hari ini, pendengar, tentang alasan Anda masih mendengarkan radio sampai dengan sekarang dan apa harapan Anda untuk RRI ke depan. Dalam rangka Hari Radio ke-81, kami ajak Anda semua menyemarakkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Ya, Anda bisa memeriahkan Hari Bakti Radio yang mana sudah disiapkan juga twibbon atau bingkai yang bisa Anda gunakan untuk memasang foto Anda yang sedang mendengarkan kami atau juga foto Anda sedang berada di RRI atau mungkin foto radio Anda, Anda pasang juga boleh ya. Yang jelas nanti pada pukul 9 malam, Yuna akan ajak Anda untuk bergabung dan juga memberikan harapan dan doa Anda untuk RRI. Kemudian juga alasan kenapa Anda masih memilih radio sampai saat ini. Kenapa Anda masih mendengarkan RRI, Anda bisa sampaikan nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang Yuna akan ajak Anda untuk mendengarkan drama radio produksi Radio Republik Indonesia RRI Bukit Tinggi dengan judul Hentikan Pungli Selamatkan Negeri. Dari studio Yuna ucapkan selamat mendengarkan.

0: 이런 선생님 하이 하이 마 마이야 나 지금 이러는
1: 아기
0: 아기 에부 놈 아빠 부르잖아 프로테스 아이미다 유라니야 좀 에요
2: Emang saya protes. Kenapa? Kamu gak terima?
0: Macam-macam.
2: Lagian apa hak kamu sih minta iuran ke kita-kita ini? Toh kita bisa jualan di sini juga udah ngurus perizinan resmi ke pihak terkait loh. Jangan pungli lah kamu ya. Udah gitu sampai dua kali sehari lagi mintanya. Kan keterlaluan.
0: Ibu, meskipun ibu sudah mengantongi izin dari pihak yang berwenang ya, tapi keamanan di lapang ini selama ibu di sini menyetop saya, tahu nggak? Wajar saya minta hak saya sama ibu.
2: Banyak ngomong aja ibu nih. Saya, kamu itu nggak berhak minta pungutan apapun pada kami ya, karena kamu hanya warga lokal yang kebetulan nggak punya kerjaan dan memanfaatkan momen liburan seperti ini untuk cari uang. Kalau mau cari nafkah itu yang halal dong, jangan begini caranya.
0: Jadi maksud ibu uang yang saya dapat hari ini haram, ah?
2: Iyalah.
0: Saya kan juga bekerja mengamankan dan menitipkan kendaraan di sini, bu. Wisatawan yang datang di sini, paham ibu? Jangan asal ngomong ya, kamu ah. Lihat di tato saya ini,
3: bapak. Ada apa ini, bapak ibu? Kok ribut-ribut di sini?
2: Alhamdulillah, akhirnya Ibu Sofia datang juga.
3: Iya, kenapa
2: Bu? Ibu kemana aja sih? Biasanya kan Ibu piket dari pagi.
3: Iya Bu Risti, maaf ya. Saya harus menyelesaikan beberapa laporan dulu, makanya terlambat kesini. Ada apa Bu? Ada apa sih?
2: Ini loh Bu, dari tadi si Lino ini minta iuran terus. Pagi-pagi kita juga udah bayar ke dia. Sore ini dia minta lagi. Udahlah pungli, kelewatan lagi.
3: Benar itu Dino.
4: Bukan pungli Bu Sofi. Cuma minta sedikit lebih aja kok Bu Sofi. Karena kan wisatawan yang datang hari ini kan banyak sekali ya Bu ya. Sehingga saya juga kerja ekstra untuk menitipkan kendaraan dan juga mengarahkan pengunjung ke tempat mereka itu loh, yang mau mereka tuju loh gitu Bu.
3: Kalau untuk menitipkan kendaraan dan mengarahkan para wisatawan kan emang sudah menjadi tugas tanggung jawab Bapak.
4: Iya Bu.
3: Nah, dan kami pun kan sudah membayar dengan semestinya kan. Jadi kenapa Bapak masih minta iuran pada pedagang di sini? Itu kan memang pungli namanya, Pak.
2: Tuh kan, bener kata saya. Kamu itu melakukan pungli. Masih aja menyangka.
3: Sebentar, Bu Risti. Pak Lino, ya. Cukuplah ini terjadi untuk yang pertama dan terakhir kalinya ya, Pak. Kalau Bapak masih melakukan hal ini, ya... lebih baik kami memperkerjakan orang lain untuk menggantikan Bapak.
4: Jangan Bu Sofi. Saya minta maaf Bu. Saya hanya mencari uang tambahan untuk dikirim pada orang tua di kampung loh Bu Sofi.
3: Tapi kan nggak gitu Pak.
4: Karena ya saya masih belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap loh Bu. Kasihan orang tua saya loh Bu Sofi.
2: Astagfirullahaladzim. Bukannya lebih kasihan lagi kalau orang tua kamu dikirimi uang haram dari hasil memeras orang, ha?
3: Sudah ya Bu Risti ya, sudah ya. Biar saya saja yang bicara sama Pak Lino. Ya, Pak Lino.
4: Iya Bu.
3: Apakah Anda berjanji akan berubah dan tidak mengulangi hal yang sama lagi?
4: Iya Bu Sofi. Saya berjanji, saya menyesal Bu Sofi. Saya khilaf karena melihat peluang emas dengan banyaknya pengunjung yang datang hari ini loh Bu. Tolong jangan cari pengganti saya Bu Sofi. Saya mohon Bu Sofi tolong kali ini.
3: Iya. Nah, baiklah. Saya pegang janji Bapak ya. Dan tolong jangan disia-siakan ya.
4: Iya.
3: Mungkin Anda melihat peluang emas yang menguntungkan dengan banyaknya pengunjung ini. Tapi para pedagang juga tidak berkewajiban, Pak, untuk membayar iuran apapun kepada Bapak. Nah, karena mereka sudah mengantongi izin resmi untuk berjualan di sini. Jadi tolong ya, Pak ya.
4: Iya, Bu.
3: Jangan cemari keindahan wisata daerah kita ini dengan sikap yang tidak bertanggung jawab seperti tadi, ya, Pak.
4: Iya, baik-baik Bu Sofi. Terima kasih ya, Bu ya, untuk kesempatan kedua ini ya, Bu.
3: Iya, Pak.
4: Saya janji tidak akan menyia-nyiakannya, Bu. Makasih banyak Bu Sofi ya.
3: Iya, Pak.
5: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, karya Mutia Utami.

sering banget nonton di bioskop. Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun

0: sering mengalami gempa bumi besar.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

Perusahaan RRI Lok Semawe, kita baru saja mendengarkan lagu Tulus di tahun 2022 dengan judul Diri. Ini salah satu lagu yang Yuna rekomendasikan untuk Anda yang sedang patah hati, yang sedang patah semangat, yang sedang kehilangan arah dan ingin memberikan pernyataan positif yang Anda bisa ucapkan untuk diri Anda sendiri, boleh dalam hati, boleh juga dengan suara, untuk bisa membangun pola pikir Anda agar lebih memperkuat rasa percaya diri. Atau istilah yang lagi banyak dikenal sekarang adalah afirmasi. Ini bisa bertujuan untuk membantu mengubah pola pikir negatif seperti rasa ragu atau juga cemas menjadi sebuah keyakinan yang lebih optimis sehingga mempengaruhi tindakan Anda dan sikap Anda sehari-hari. Contohnya seperti apa? Anda bisa ulangi setiap hari kalimat untuk diri Anda sendiri sambil mengelus dada bahwa saya sanggup, saya bisa menghadapi tantangan hari ini dengan tenang.

harus menjaga. Ya, selain itu kalimat yang bisa Anda gunakan juga pendengar adalah setiap hari saya terus belajar dan menjadi lebih baik. Atau mungkin ubah kalimatnya, saya menghargai dan percaya pada kemampuan diri saya sendiri. Nah, kalimat-kalimat seperti itu diyakini bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi.

Untuk lagu yang sedang kita dengarkan ini adalah sebuah lagu yang memiliki pesan penuh tentang self-love atau juga apresiasi terhadap diri serta pemulihan jiwa. Jadi kalau kita dengar lirik by lirik, lagu ini bercerita tentang pentingnya berterima kasih, memaafkan, bersikap lembut kepada diri sendiri setelah melalui berbagai masa-masa sulit, luka maupun tekanan hidup. Jadi yang namanya apresiasi diri ini sangat penting sekali. Dan Tulus sebagai penyanyi ingin mengingatkan kepada pendengar agar tidak terlalu keras menyalahkan diri sendiri ketika sedang berada di titik terendah. Ya, untuk Anda yang baru tahu ternyata makna lagu ini begitu mendalam, Anda bisa request lagu ini di lain waktu dan kesempatan jika Anda sedang butuh afirmasi untuk diri Anda sendiri.

Berhubung ini adalah malam Jumat, jadi lagu-lagunya kita buat agak lebih slowly. Dan mohon maaf jika Yuna tidak terlalu maksimal menemani Anda di malam hari ini. Yang pertama karena hujan begitu deras dan sedikit mengganggu frekuensi radio kami. Ada petir menyambar, juga kilat sesekali menyambar. Selain itu juga karena Yuna yang kembali dalam keadaan batuk perih tenggorokannya ya. Doakan Yuna kembali sembuh setelah baru beberapa hari yang lalu juga sakit batuk. Lagi-lagi ya, ini karena tidak menjaga pola makan dan pola hidup yang baik sepertinya. Selanjutnya kembali Yuna hadirkan Maudy Ayunda dengan Perahu Kertasnya. Dan masih banyak penyanyi-penyanyi terbaik Indonesia yang akan menemani Kamis malam Anda bersama Pro 1 RRI Lok Semawing.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Place 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6 sampai 13 September 2026, di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Ai, ada Ian tuh.
1: Cie, dia ngeliatin kamu.
2: Ih, apaan sih? Aku kan jadi malu.
0: Pipi kamu kenapa merah gitu sih?
3: Pernahkah kalian bertemu mata dengan seseorang yang disukai? Atau salah memanggil nama orang? Atau secara tidak sengaja terjatuh di tempat umum hingga menjadi pusat perhatian? Pasti kita akan merasa sangat malu sampai membuat pipi memerah. Pipi merona adalah hasil dari sistem saraf simpatik yang juga mengaktifkan adrenalin. Ketika mengalami semacam tekanan emosional, tubuh akan melepaskan adrenalin. Respon ini menyebabkan pembuluh darah melebar, sehingga darah dan oksigen dapat bergerak lebih cepat mengalir. Vena pada wajah juga akan melebar, menyebabkan lebih banyak darah mengalir, dan inilah yang membuat wajah memerah ketika malu.
0: Cie, pipinya merah.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita

Ada sesi potret yang menjadi salah satu lagu pilihan dalam Bintang Radio kemarin. Yuna hadirkan kembali untuk Anda di malam hari ini. Dan kita masuk dalam program yang sudah Anda tunggu-tunggu. Namun sekali lagi mohon maaf jika kebersamaan kita hanya terbatas sekali untuk waktunya. Dan juga karena kondisi kesehatan Yuna yang kembali drop. Tapi tidak separah itu ya. Cuma butuh istirahat aja mungkin. Dan terima kasih untuk doa-doa Anda, supportnya juga. Ada yang suruh beli lemon ya, makasih. Detoksifikasi dan bisa menurunkan berat badan juga kalau kita buat ini ya. Irisan lemon yang direndam dengan air, mungkin hangat ya, lebih baik lagi. Apakah boleh dicampur dengan madu? Iya, kalau lebih komplit lagi mungkin lemon tea hangat ya. Masya Allah, enak banget nih lemon tea. Adakah yang berbaik hati malam hari ini? Mengirimkan lemon tea hangat untuk Yuna. Oh, terima kasih banyak. Tadi juga Yuna sudah sampaikan bahwa malam hari ini pembahasan kita adalah harapan dan doa menuju 81 tahun Radio Republik Indonesia.

berikan alasan kenapa Anda masih mendengarkan radio, dan juga berikan alasan kenapa Anda memilih RRI dan harapan serta doa Anda untuk RRI. Iya, selamat dan sukses terus untuk angkasawan-angkasawati. Kalian adalah orang-orang terpilih. Terima kasih Mbak Rere.

0: Untuk yang ingin telepon juga boleh ya. Yuna tunggu teleponnya di 08 11 67 15 893. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Halo, aku manggilnya Ito ya, Ito Denny.
1: Cut bang.
0: Cut bang Denny, kok udah ganti lah, ganti terus ya, prosesi ganti nama dia tuh.
1: Soalnya aku bukan Jabata asli mbak.
0: Oh enggak, jadi Jamet ya, Jawa Medan ya.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Ini yang mau dibahas RRI dulu apa tenggorokan dulu?
0: Kayaknya mendingan bahas RRI deh. Tenggorokan kan gak begitu penting buatmu.
1: RRI sekali di udara, tetap di udara. Happy birthday besok. Semoga program-programnya makin oke, makin
0: kasih.
1: Keren.
0: Terima kasih.
1: Satu sih kak, mau saran dari aku kak untuk RRI.
0: Boleh kritik dan saran untuk RRI, silakan.
1: Untuk ruang rindu RRI Loksmawe, kalau bisa tiap malam dong, karena semua RRI tiap malam ada requestnya loh.
0: Serius?
1: Serius.
0: Udah kalo keliling ya?
1: RRI Loksmawe cuma Kak Yuna doang ngambil request.
0: Emang udah keliling RRI mana aja?
1: Dengerin aja.
0: Oh jadi pantau-pantau RRI ya. Oke, sarannya dengerin adalah aja. Ruang rindu dihadirkan setiap malam ya.
1: Iya, arti radio buat aku ya jelas lah. Dulu aku udah dapat istri dari radio.
0: Serius? Ih, jadi penelpon radio?
1: Dia dulu seorang penyiar. Saya yang masuk-masuk request.
0: Wow, gitu. Kenalan di sana tukaran nomor HP gitu?
1: Enggak, saya ke studio. Studionya dekat rumah.
0: Oh, dia penyiar?
1: Iya, dia penyiar. Jadi ketemu-ketemu tiap hari ke studio.
0: Keren. Jadi istri adalah seorang penyiar radio. Makanya sampai sekarang suka dengerin radio.
1: Suka denger radio. Dari 2008 sama kayak grandma.
0: Wis keren. Jadi kalau misalnya kita tanya lagi balik, apa manfaat radio untuk Anda? Apa yang paling
1: banyak ini? Dong.
0: Apa
1: banyak
0: tuh?
1: Dong manfaatnya.
0: Di tengah era informasi. Era digital itu kan sekarang udah luar biasa, Bang Den.
1: Kebanyakan hoax.
0: Oh iya, berarti
1: kalau
0: terpercaya.
1: Kalau di media sosial, internet, iya, kalau di RRI kan terpercaya beritanya pas. Sama berita RRI dengan TV kan sama. Kalau di media sosial males lihat beritanya.
0: Oke, jadi itu salah satu alasan.
1: Kalau di media sosial, tenggorokannya kakak ini bohongan. Kalau di RRI kan beneran.
0: Jangan dijadikan isu dong, gimana sih?
1: Jahe pakai serai ya.
0: Jahe pakai serai diapain?
1: Direbus dong.
0: Oke, direbus. Terus air rebusannya disaring. Terus diminum.
1: Disaring, diminum. Aku kemarin gitu.
0: Gak pakai madu atau campuran apa tuh? Ada yang
1: boleh juga.
0: Ada yang
1: boleh
0: minta juga ditambahin garam lagi. Emang iya?
1: Toh jangan dong, banyak banget.
0: Enggak ya. Ada yang suruh nambahin garam soalnya. Yuna bingung tuh tujuannya apa. Tapi belum Yuna coba
1: Nambahin madu aja biar asik.
0: Oh, kalau kau memaduku, ku racun. Ini bicara madu yang mana sih? Oke, Bang Den, terima
1: masih
0: kasih.
1: Masih deras hujannya?
0: Enggak, udah tinggal gerimis aja.
1: Oke.
0: Lagunya nah, apa nih?
1: Itu doang. Oh iya, lagunya radio deh, Silon Seven.
0: Oh, boleh, keren. Ditunggu ya.
1: Salamnya nggak boleh nih?
0: Boleh, 3 orang aja.
1: Nah, soalnya banyak yang salam buat aku jadi kasihan gak disalam balik.
0: Apa tuh?
1: Buatan Demon.
0: Halo.
1: Penyet-penyet dan Demon. Kasihan dari kemarin siang gak bisa masuk dia.
0: Kesian Tan Demon. Siapa lagi?
1: Lari pelanggannya demi Kak Yuna ya.
0: Ditinggal. Iya kan lagi ada yang beli terus dia tetap lanjut nelpon. Dia bilang udah pergi yang mau beli, gak jadi dibeli karena saya sibuk telpon.
1: Karena siapa? Karena Kak Yuna itu.
0: Ya udah marahin aja Kak Yuna kalau kayak gitu.
1: Sama kayak aku lagi kerja kalau dengar suara Kak Yuna langsung.
0: Nah kata. Kan berarti Sami Mawon.
1: Okay. Buat Kak Wahyu nih.
0: Okay.
1: Lagi bobo apa udah bangun? Yang terakhir untuk Andika Yuda sama Mbak Riri aja deh.
0: Okay. Terima kasih.
1: Okay. Cepat sembuh Kak Yuna.
0: Terima kasih Bang Den. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata gak mau dipanggil Ito ya, bukan Batak asli soalnya, hanya Jawa Medan. Jadi ya begitulah, orang Jawa yang tinggal di Medan ternyata. Siapa lagi yang ingin memberikan doa dan juga harapannya untuk RRI? Boleh Yuna terima satu lagi saja. Setelah itu Yuna izin lagi, gak boleh banyak-banyak bicara. Karena besok juga kebetulan Yuna menjadi MC dalam upacara Hari Radio pukul 7 pagi. Pulang jam 12 malam ini, Yuna hanya punya waktu sedikit untuk istirahat, kemudian prepare untuk upacara pukul 7. Lanjut lagi ada prosesi penyulutan obor langsung dari Jakarta mengikuti secara virtual Zoom. Dan akan banyak acara-acara lainnya sampai jam 12 siang besok. Lanjut lagi Yuna siaran jam 2 siang besok. Oke. Yuna terima penelpon kita. Ada siapa lagi? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, Kak Wahyuni.
2: Adem, udah sembuh sakitnya.
0: Iya, batuk lagi nih.
2: Alhamdulillah. Tadi Kak Wahyuni yang panas dingin.
0: Ini udah sembuh.
2: Udah aku bantu udah. Oh. Pokoknya diam aja udah.
0: Oke.
2: Okay. Jelas kalau jumpa nanti bicara ya.
0: Oke.
2: Okay. Tidak boleh malam ya, memang betul itu keluar air mataku tadi.
0: Sayang. Kenapa?
2: Cerai betul ini bukan ngomong aja. Ini.
0: Kenapa? Yang buat sedih.
2: Pokoknya ya Yuna batuknya nggak udah bandingan ya udah gitu aja.
0: Oke deh. Dalam rangka ulang tahun RRI ke-81 ada harapan apa untuk RRI Kak Wahyuni?
2: Ya, semoga tetap jaya di udara. Cuaca Kak Wahyuni doa aja ya.
0: Terus kenapa sampai sekarang masih dengerin RRI? Padahal kan udah ada TikTok, udah ada Instagram, ada media sosial, ada TV, ada kenapa masih dengerin RRI Kak?
2: Suka dari dulu
0: sama
2: dari dulu sebelum telepon udah buka radio RRI.
0: Alasannya sebelum apa telepon. Kenapa Kak
2: memang
0: suka
2: senang lah daripada radio banyak tapi yang megang ini pastinya betul.
0: Iya harus ada alasannya kenapa. Apa karena beritanya, apa karena penyiarnya, apa karena lagu-lagunya, atau karena bisa telepon-telepon, atau kenapa?
2: Itu penyiarnya pun ada bisa, kan bisa didengar apa yang luar negeri semua tahu.
0: Oh sampai berita luar negeri pun kita tahu ya, walaupun kita ada di sini.
2: Semua apa, gimana, info-info apa semua.
0: Itu
2: tempat lain kan enggak ada.
0: Cuma berita lokal ya. Kalau RRI beritanya seluruh dunia. Oke, Kakak.
2: Iya.
0: Terima kasih untuk ucapan dan juga
2: orangnya lagi niatnya baik-baik.
0: Terima kasih. Pendengarnya iya, kan? Juga ramah-ramah.
2: Iya.
0: Oke, Kakak mau lagu apa?
2: Lagu apa malam ini?
0: Malam ini bebas sih. Cuman karena malam Jumat kita enggak yang ngebeat-ngebeat lagu-lagu slow aja.
2: Iya, malam Jumat berkah malam ini ya.
0: Bismillah.
2: Putar aja apa Yuna suka yang seluruh aja.
0: Kakak kenapa sedih kali sih?
2: Bukan sedih.
0: Kenapa juga? Sampai menitik.
2: Tadi dibilang Yuna sakit, makanya gak boleh petir lagi. Aku sampai ketiduran sakit dengan jam. Iya memang betul Yuna. Tapi aku malam ini gak ngomong sama Yuna. Kalau kapan jumpa kita berdua, pasti aku ngomong berdua aja.
0: Okay.
2: Boleh orang lain yang tahu.
0: Siap. Baiklah, ya, sehat-sehat selalu ya Kak ya.
2: Iya, kalau kawan ini sehat ya. Tadi kau bantu Yuna tadi, makanya kayak
0: gini. Okay.
2: Iya betul nih.
0: Oke okay, Kakak.
2: Yuna tadi, makanya ketiduran.
0: Oke okay, Kakak. Jadi nih karena Kakak bebasin lagunya, Yuna pilih dari Vina Panduwinata judulnya September Ceria. Karena kan kita di bulan September dan kita berharap bulan ini penuh keceriaan untuk kita ya.
2: Boleh.
0: Oke, okay. Terima kasih Kakak. Salam-salam untuk 3 orang Kak. Buat siapa?
2: Salam tuh Bang Deni di Medan. Malamnya kali pagi buatnya. Sama Aceh kan?
0: Solo.
2: Kali pagi pun sampai Yuna. Selama yang sembuhnya segala penyakit Pak Yuna jangan lagi ya. Jauhkanlah segala penyakitnya.
0: Be hidup batuk banget mi.
2: Berkahnya nak dibundakan segala urusan Yuna.
0: Amin ya.
2: Dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya, buat seluruh anggota RI semua dapat salam
0: kabar. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di pesan WhatsApp juga sudah masuk Mbak Rere. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat bertugas untuk tim Lok Semawe malam ini. Semoga berkah. Jika kita tidak bisa menjadi jalan raya, jadilah jalan setapak. Wow, ini kalimat yang sangat mengena sekali nih. Maknanya apa nih ya? Nanti kita bahas terkait kalimat ini. Bagi Mbak Rere sendiri, dengar radio itu asik, tidak menyita waktu dan mengganggu konsentrasi. Daripada visual yang lebih banyak menyita fokus dan menghambat seperti apa tuh?
3: Maaf tak bisa.
0: Oh.
3: Penghasilanku.
0: Oke, jadi menghambat dalam tanda kutip ya. Bisa menghambat dalam tanda kutip untuk aktivitas yang lain. Nah, kalau dengar radio ini keren menurut Mbak Rere. Kerjaan, aktivitas lancar, gak perlu repot-repot menghabiskan waktu dan mencari informasi. Untuk mencari informasi, tapi malah informasi yang mendatangi kita sebagai pendengar. Apalagi dengan multi platform, semakin bisa memperluas segmen pendengar. Bagi Mbak Rere seperti itu. Kesimpulannya, yang pertama, dengerin radio bisa sambil-sambil. Lagi-lagi dalam tanda kutip ya Mbak. Yang kedua, informasi RRI update dan terpercaya. Yang ketiga, informasi dan hiburan yang komplit. Yang keempat, tidak terikat waktu dan tempat. Dan yang terakhir, jangkauan lebih luas sekarang dengan multi platform. Harapannya RRI bisa terus menjaga kepercayaan publik di era digital yang penuh dengan tantangan sekarang ini. Semoga saja ya Mbak, harapan Mbak bisa terwujud dengan kami sebagai angkasawan angkasawati RRI Lok Sembawe. Selanjutnya Yuna terima lagi penelpon di malam hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam, malam kembali.
0: Kenapa ya malam ini suara pendengar Yuna kayak lagi sedih semua? Tadi Kak Wahyuni juga mellow suaranya nih. Om Jenal di Langsa.
4: Iya.
0: Kenapa Om? Belum sembuh, belum sehat, belum fit.
4: Masih ada sedikit lagi.
0: Aduh, ini mungkin karena cuaca ya. Om di sana hujan nggak sih? Kayak Lok Semawe juga deras.
4: Hujan tadi, hujan lumayan deras, cuma nggak lama.
0: Tapi sekarang sudah kembali normal.
4: Sudah reda hujannya.
0: Iya,
4: hujan,
0: karena
4: apa namanya? Angin kencang.
0: Iya, sama di sini juga. Berarti bisa jadi karena siangnya panas, kemudian iya. Malamnya hujan, ini yang membuat kita akhirnya jadi drop ya. Gampang sakit, iya, bisa jadi. Oke, Om, gimana harapan untuk RRI di usianya yang ke-81 tahun?
4: Semoga RRI tetap jaya di udara. Itu harapan kita ya.
0: Iya.
4: Kalau bisa programnya yang bagus-bagus, lebih bagus lagi gitu. Kalau untuk berita-berita yang diupdate mantap lah.
0: Iya, keren ya.
4: Ya gak keren. Keren kalau berita-berita, jadi kita kan
0: harus ada kritiknya apalagi. Dong Om, kritiknya untuk RRI biar lebih baik lagi ke depan.
4: Kalau kritiknya untuk sementara ini belum dapat Om Yena.
0: Jadi sementara belum ini dapet. Masih memuaskan apapun yang disampaikan RRI.
4: Iya, enggak memuaskan. Belum, nanti mungkin ke depan nanti kita ada ide-ide apa lagi ya.
0: Boleh
4: kan?
0: Disampaikan ya Om Jenal ya.
4: Iya boleh.
0: Oke, siap. Om Jenal, malam ini mau diputarin lagu apa?
4: Kalau misalkan religi boleh?
0: Boleh. Mau yang mana tuh?
4: Religi dari pasti aja pasti.
0: Judulnya?
4: Judulnya saya lupa, pokoknya ada salah satu lah pokoknya.
0: Dari Ungu.
4: Dari Pacang Uya.
0: Lagu Ungu yang religi apa ya?
4: Lupa saya.
0: Ada. Nanti Yuna pilihkan yang bagus.
4: Boleh.
0: Oke deh. Nanti setelah lagu radio dari Sila on 7 ya.
4: Okay.
0: Sehat selalu Om Jenal.
4: Terima kasih Dewi Yuna juga kan. Sehat aja, jangan sakit lagi.
0: Amin.
4: Istirahat. Kita bilang istirahat yang banyak. Memang kita tugas ya. Ya gimana? Mudah-mudahan cepat sembuh lah ya kan.
0: Iya.
4: Dan kru-kru yang lainnya, penyiar-penyiar yang lainnya juga mudah-mudahan sehat-sehat semua ya kan. RI tetap jaya di negara.
0: Oke.
4: Dalam-dalamnya cuma Makak Yuni tadi agak-agak sedikit ini.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan cepat kembali Kak Yuni ya. Buat Oma di Langsa dan buat Tante Mona juga udah lama gak kedengaran suaranya.
0: Iya.
4: Nah itu aja ya.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih Om Jana, lekas sembuh dan semangat kembali ya.
4: Iya.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Jenal di Kota Langsa. Boleh Yuna terima satu lagi biar sekalian ada empat lagu. Ada Vina Panduwinata, ada Sila on Seven, dan ada Ungu. Dengan lagu religinya pilihan Om Jenal di Kota Langsa. Dan untuk Mbak Rere tambahannya, tapi lagunya belum ada. Oh udah, belum. Belum ya. Ini ada doa dari Pak Jalal, tapi sebelumnya Yuna terima telepon dulu. Pak Jalal, terima kasih Pak Jalaluddin SPD-MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dewantara. Semoga RRI semakin maju dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara, menjadi penyemangat seluruh penjuru negeri. Masya Allah. Ada flyernya juga, ada ucapan langsung dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Selanjutnya kita menuju Aceh Selatan. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
5: Halo, selamat malam. Sebelumnya Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang 81.
0: Cik Herman, terima kasih.
5: Ya, saya ucapkan kembali kasih. Semoga radio ini bisa untuk selanjutnya menyampaikan informasi kepada kami lebih akurat dan lebih tepat lagi.
0: Keren, itu harapannya. Kenapa sampai sekarang Cik Herman masih memilih radio dan memilih RRI untuk menemani aktivitas Cik Herman dalam keseharian? Alasannya
5: karena
0: apa?
5: Alasannya yang pertama, seperti kata teman-teman, RRI ini kan kalau tentang berita sangat oke.
0: Oke.
5: Kemudian ada salah satu yang paling saya kagumi, yang paling saya apresiasi, itu kan ada suara masyarakat, solusi bersama yang
0: program
5: Halo RRI.
0: Oke, itu yang keren. Ya.
5: Itu yang keren. Kemudian harapan saya, ini beberapa waktu ulang tahun yang ke-80 kemarin, saya juga pernah menyampaikan hal ini. Dalam hal RR ini harapan saya, ataupun harapan kami rakyat ini, itu kan ada solusi apa solusi bersama istilahnya kan?
0: Iya, masalah Anda solusi bersama.
5: Ada solusi bersama. Jadi harapan saya untuk ke depan, itu kan ada suara-suara rakyat di situ. Harapan saya semoga di hal RRI ke depan ini agar bisa terjawab apa yang disuarakan oleh masyarakat. Itu harapan yang paling utama dari saya kepada tim Halo RRI.
0: Oke.
5: Nah, begitu. Harapan saya cuma itu.
0: Jadi apa yang disampaikan di Halo RRI bukan hanya disampaikan tapi mendapatkan solusi dan jawaban, begitu ya?
5: Ya, solusi dan jawaban. Karena selama ini Mbak Yuna, saya Halo RRI itu saya sebenarnya selalu pantau tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kan gitu.
0: Betul.
5: Nah, jadi dalam suara rakyat itu ada yang tidak terjawab. Ada yang terjawab tidak terrealisasi.
0: Hanya dijawab, oke.
5: Hanya dijawab, tidak ada realisasi. Kemudian ya ujungnya ya seperti itu. Saya katakan nggak ada pangkal dan ujungnya. Jadi harap saya semoga Halo RR ini, kan kemarin saya juga pernah mengatakan jangan sekedar halu-halu aja. Itu aja harapan dari saya. Semoga untuk ke depan Halo RRI semakin akurat, semakin tepat, semakin lebih akan dipercaya lagi di tanah air atau di rakyat ini.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
5: Itu aja.
0: Oke.
5: Karena itu itu moto untuk kita bersama kan.
0: Betul,
5: gitu.
0: Betul sekali. Itu dia.
5: Kalau saya tidak menyampaikan hal yang satu ini, berarti saya tidak ikut membangun. Karena saya ingin membangun. Dari, membangun itu kan bukan harus punya modal, bukan harus punya ini.
0: Betul.
5: Sektor pemikiran pun kalau bisa diterima itu suatu bangunan yang luas juga sebenarnya.
0: Iya. Mengkritik kami dan menyarankan kepada kami.
5: Itu satu bangunan yang utama
0: betul
5: sekali untuk
0: RRI. Betul sekali.
5: Itu
0: hal yang luar biasa bagi kami. Terima kasih.
5: Ya, halo.
0: Iya. C. Herman, itu dia kritik dan juga saran. Namun ada hal yang juga menjadikan RRI pilihan bagi C. Herman dibandingkan dengan radio-radio lain misalnya.
5: Oh,
0: apa
5: ya.
0: Itu?
5: Pilihan RRI begini, Mbak Ina. Kalau untuk sementara ini yang pertama, yang pertama RRI ini kan bisa diakses.
0: Betul.
5: Ya, bisa diakses semudah mungkin. Dengan satu ujung jari, RRI itu bisa dapat. Karena kalau dulunya kan radio amatir itu yang banyak.
0: Iya.
5: Radio-radio amatir yang banyak. Itu kan semacam di Sigli itu dulu ada Catalina dan lain-lain. Dulu mulai banyak juga radio-radio dulu kan. Jadi sementara radio teman-teman yang lain, kita bukan menyampaikan radio teman-teman yang lain, tidak.
0: Enggak.
5: Jadi mungkin jaringan terbatas atau akses terbatas, kita nggak tahu.
0: Iya.
5: Tapi yang jelas RRI ini sebagai pengganti segala-galanya radio untuk kami.
0: Oke.
5: Maksudnya kalau dulu ada radio A, ada radio B.
0: Kalau sekarang?
5: Sekarang kan nggak lagi gitu. Macam di Aceh Selatan ini banyak dulu radio Suara Nijula, Suara Superdela. Sekarang mereka kan nggak mengudara lagi. Jadi sebagai ganti segala-galanya dari radio seluruh radio, inilah RRI yang jadi teman yang jadi teman-teman kami untuk sehari-hari baik di berita maupun di lagu-lagu.
0: Oke. Jadi menemani aktivitas harian ya?
5: Ya, menemani aktivitas harian.
0: Oke.
5: Sama ibarat televisi begitu.
0: Siap. Untuk lagunya, Cik Herman mau request lagu apa malam ini?
5: Oh, saya kalau untuk lagu, ini apa lagunya? Khusus lagu-lagu ini kemana nih? Bebas nggak?
0: Kita bebaskan malam hari ini, Cik.
5: Oh, bebas ya? Yang pertama saya salam-salam dulu ini.
0: Silakan.
5: Sambil mengingat lagu apa yang saya pilihkan.
0: Lagu apa?
5: Yang pertama salamnya buat Mbak Ina yang lagi tugas.
0: Siap.
5: Kemudian Bu Ina di Matang Gelumpang 2 yang ada di Tanah Jangka. Selamat malam Ina. Kemudian juga buat seluruh penyiar RRI. Kemudian juga buat Kak Wayuni, buat Pak Jal, kepala SMA tadi ya.
0: Iya. Kepala SMA Dewantara, SMA 1.
5: Ya, Kepala SMA Dewantara. Selamat malam Pak, salam kenal dari saya. Kemudian siapa tadi yang sebelum Kakak Wahyu Negeri, siapa tadi?
0: Bang Denny di Medan.
5: Oh ya. Kemudian untuk keseluruhannya buat Bang Gilriman, Tante Mona.
0: Iya.
5: Kemudian untuk semuanya lah ya. Biar nanti kebagian waktu kawan.
0: Siap.
5: Juga lagu-lagunya.
0: Oke.
5: Buat Ina salam kompak selalu di udara. Semoga kita semakin akrab di udara. Buat Ina selamat malam dan selamat beristirahat ya.
0: Oke, terima kasih.
5: Lagunya ini. Hanya Engkau Nia Paramita.
0: Wis, kayak mana lagunya tuh, Cek?
5: Ya.
0: Yuna enggak pernah. Yuna enggak pernah.
5: Makanya didengar dong.
0: Hanya engkau.
5: Dari Nia Paramita.
0: Nia Paramita. Oke, terima kasih Cik Herman. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nia Paramita, boleh Yuna istirahat sejenak ya, karena tidak mungkin Yuna memaksakan diri untuk terus berada di sini. Sepertinya sudah mulai. Yuna putarkan 4 lagu dulu ya. Dari, masuk lagi nih lagu-lagu. Salam kembali buat abangku di Tapak Tuan dari Pak Jalal yang masih mendengarkan siaran kami. Terima kasih Pak Jalal. Request lagu untuk Pak Jalal, Pamit dari Bruri Marantika. Jangan pamit dulu dong Pak Jalal. Baru juga Yuna sapa udah mau pamit. Buat Grandma di mana Grandma? Di Goa Jepang. Sesaat lagi Yuna kembali ya Grandma. Untuk lagu Bruri Marantika dan untuk Mbak Rere juga request lagu 7 Bintang Jalan Masih Panjang. Semua akan Yuna putarkan dan satu-satu dulu ya. Kita ke Sheila on 7 Radio. Ada Ungu dengan Ikhlas. Ada Vina Panduwinata dengan September Ceria. Yang ini merupakan salah satu doa kita agar di bulan September ini kita akan dianugerahi Allah kebaikan-kebaikan, dikelilingi orang-orang baik, dan menjadi bulan yang menceriakan kita semua.

Indonesia, hari itu suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Anda masih bersama kami, pendengar Formasi 22 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Siapa yang request lagu ini? Yuna sapa dulu yang jauh-jauh dari Dewantara. Selamat malam Bu Rini, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dari SMA Negeri 1 Dewantara. Lagu Jangan Salah Menilai dari Fanny Fabiola. Ini lagu kesukaan suami Bu Rini ternyata. Apakah Bu Rini masih mendengarkan Yuna atau sudah mulai tidur ini Bu? Karena kelelahan ya, tadi aktivitas dan besok juga masih full aktivitas, jadi tidak bisa mendengarkan siaran sampai selesai. Disilahkan untuk yang sudah mulai mau tidur ya, sudah mau rebahan, mau istirahat, dipersilahkan. Juga untuk yang request lagu Pamit tadi, Pak Jalal, saya mendengarkan lagu Pamit teringat saat bertugas di sebuah SMP Badar kawasan Sungai Alas Kota Cane. Tahun 1997 sampai tahun 2000, hanya RRI yang selalu setia menyiarkan hiburan dan informasi. Dan yang uniknya, kami pakai antena cukup tinggi dari sebatang bambu agar dapat sinyal radio RRI. Luar biasa ya, bernostalgia dan mengingat kembali kenangan-kenangan di tahun 2000-an ya Pak ya, bahkan di tahun 97. Itu usia Yuna berapa ya? TK mungkin ya, TK atau udah SD tuh. Tahun 97, sudah cukup lama. Iya, pasti setiap orang punya cerita tersendiri untuk radio. Sedangkan Yuna saja yang saat ini menjadi penyiar radio pun punya cerita bagaimana Yuna menjadi pendengar radio aktif saat itu. Bagaimana Yuna mencintai suara-suara penyiar?

yang tidak bisa Yuna lihat fisiknya, yang tidak bisa Yuna kunjungi, bukan seperti sekarang ya. Zaman sudah canggih, teknologi juga sudah luar biasa. Kita bisa lihat dan tonton penyiar-penyiar yang membacakan berita. Kalau dulu memang hanya bisa mendengar melalui udara saja. Untuk bisa masuk ke line telepon juga tidak mudah seperti sekarang ya. Kalau dulu tuh antrinya luar biasa, kemudian mengirimkan salam-salam tidak dengan WhatsApp tapi menggunakan kupon. Kupon yang dijual beragam harganya. Memang tidak terlalu mahal ya. Kalau sekarang ya sekitar Rp3.000 kita sudah dapat kupon. Tapi banyak yang iseng pendengar-pendengarnya mengirimkan kupon-kupon itu dengan tulisan-tulisan yang kecil, tulisan acak-acakan, menyulitkan penyiarnya saat membaca, dan itu unik sekali. Semua punya cerita dan kenangan tersendiri. Bahkan tadi Bang Denny di Medan katanya sangat cinta dengan RRI karena bisa berkenalan dengan istri tercintanya yang seorang penyiar. Makanya sampai sekarang terus mencintai radio, juga Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan doa-doa juga untuk kami. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, menjadi perekat kebangsaan dan saluran suara rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. RRI bisa terus berinovasi, menginspirasi, dan setia menemani masyarakat Indonesia di setiap sudut Nusantara.

Rini sedang dalam perjalanan dari Lok Semawe menuju Lok Sukun. Masih setia ditemani oleh Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Salam dari Bu Rini untuk Pak Jalal yang juga masih stay mendengarkan. Kemudian buat Yuna dan juga buat teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Terima kasih. Jadi lagu Fanny Fabiola ini menemani perjalanan bersama suami ya. Bu Rini, hati-hati di jalan.

Iya, udah jam segini, Bu Rini masih dalam perjalanan. Kenapa terlambat sekali, Bu Rini? Apakah ini menuju ke pameran yang ada di Losukon atau gimana nih ceritanya? Hati-hati di jalan ya. Selanjutnya, pendengar ingin menyampaikan juga bahwa saat ini media penyiaran dalam mitigasi bencana. Bagaimana televisi dan radio memiliki peran yang penting dalam mitigasi bencana. Informasinya cepat, akurat, mudah dipahami, dan pastinya membantu masyarakat mengenali risiko dan peringatan dini, serta mengambil langkah tepat di saat bencana terjadi. Lembaga penyiaran juga perlu menghadirkan informasi kebencanaan yang bertanggung jawab, terverifikasi, dan mengutamakan keselamatan masyarakat, karena siaran yang tepat dapat membantu menyelamatkan.

lagu apa lagi yang akan kita dengarkan di ruang rindu kita malam ini? Edisi Kamis malam 10 September. Besok sudah 11 September, Hari Radio. Dan saat ini papan bunga sudah mulai berdatangan di halaman kantor kami. Ucapan-ucapan dari Anda, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan papan bunga sebagai tanda ucapan dan juga doa untuk kami angkasawan-angkasawati RRI Loksumawi khususnya dan RRI seluruh Indonesia. Kali ini Yuna hadirkan Kamu di Hatiku Selamanya. Ada yang tahu lagu ini? Lagu di tahun 2011. Dan jika ada lagi lagu yang ingin Anda dengarkan, Anda bisa kirimkan melalui pesan WhatsApp di 0811 67 15 893.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Kembali Anda bersama kami, pendengar, untuk lagu yang menjadi salah satu pilihan dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Ya, ini salah satu lagu yang juga relate mungkin dengan kehidupan Anda yang sudah klik dengan satu orang, yang hatinya sudah terpaut, yang sudah menyimpan rasa begitu dalam, jadi susah untuk melupakan. Ya, biasanya juga itu pilihan terbaik yang jarang membuat hati menjadi lelah, maka jangan disia-siakan. Ada juga lagu Cinta Sia-Sia dari Nisrina Arija. Tapi belum Yuna putarkan ya, takutnya bentrok dengan lagu Liodra Teganya Kau. Waduh. Udah dapat yang susah dilupakan, yang tidak disia-siakan malah tega. Ada enggak sih yang kayak gitu? Ada lagi.

Sebagai seseorang yang sering mengalami patah hati dulu ya. Kalau sekarang sih Yuna yang patahkan hati orang. Enggak lah. Emang Yuna setega itu? Ya enggak lah. Cuman karena Yuna tahu ya rasanya patah hati, kemudian kecewa itu seperti apa, sehingga Yuna lebih memilih untuk mencintai diri sendiri, bangga sama diri sendiri. Karena enggak semua orang mampu melewati apa yang sudah Yuna lalui, dan gak ada juga seorang pun yang tahu gimana sih rasanya jadi Yuna gitu kan. Karena Yuna tuh pernah ada di titik posisi Yuna harus tetap on air, tetap harus on fire, tetap senyum di kamera, sedangkan Yuna baru dapat informasi tahun 2012 waktu itu Yuna siaran. Almarhum papa Yuna tuh operasi di Penang, Malaysia, di bypass jantung. Bypass itu kan artinya dadanya dibelah ya, kemudian diambillah saluran baru di bagian betis dan juga paha untuk disambungkan ke bagian dada. Dan itu operasi besar, taruhannya adalah nyawa, dimana keputusannya harus saat itu juga. Dan Yuna saat itu harus membawa dialog apa acara hiburan, Yuna lupa. Jadi harus profesional. Dan saat itu Yuna hampir drop, hampir menyerah gitu. Aduh, aku gak bisa bawain program ini dengan hatiku hampa. Tapi ternyata Allah beri kekuatan dan Yuna percaya aku bisa, bismillah gitu kan. Yuna lewati itu semua. Dan bukan cuman itu baru salah satu contoh aja. Begitu juga sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga, dalam pertemanan, dikhianati teman sendiri, kemudian disalahpahami oleh teman Yuna sendiri. Yuna niatnya baik dianggap mengusik. Kemudian juga sahabat yang sangat akrab sekali dengan Yuna bertahun-tahun tiba-tiba mengkhianati. Ada yang seperti itu. Bahkan untuk di lingkungan tempat tinggal misalnya, Yuna kan sudah pindah-pindah ya tempat tinggalnya, ada di Krukuh, ada di kota Loksmawe, ada yang di pinggiran kota Loksmawe juga. Nah, tinggal di berbagai lingkungan itu juga memperkenalkan Yuna dengan banyak orang. Yuna ketemu sama orang yang baik di depan, ngomongin di belakang. Ketemu sama orang yang seolah gak peduli apa-apa, gak pernah menyapa, gak pernah menegur, sombong banget. Tapi begitu ada satu masalah, dia yang paling peduli dan yang paling cepat mengulurkan tangan. Ada juga yang hidupnya se-flat itu. Diajak ayo, gak diajak udah dia gak ikut gitu. Diajak curhat boleh dengar, gak diajak curhat ya gak apa-apa gitu. Jadi bermacam-macam ragam orang sudah Yuna jumpai. Tapi ada hal yang buat Yuna akhirnya muak dengan orang-orang yang Yuna jumpai berulang kali. Apa muaknya? Yuna ya, kalau misalnya diomongin gitu, digosipin atau diceritain di belakang Yuna hal-hal yang buruk sekalipun, Yuna gak apa-apa, namanya itu penilaian orang. Tapi kalau misalnya dia menilai buruk, gosip di belakang Yuna, tapi di depan dia tetap bersikap manis, itu rasanya muak gak sih? Menjijikkan. Tapi bukan itu, apa ya? Yang mau Yuna bilang adalah gimana cara kita bersikap tetap manis dengan orang-orang itu, seolah kita gak tahu bahwa dia sudah menceritakan kita. Padahal kita tahu semuanya. Dari mana? Bahkan ada ular di antara mereka. Mereka tuh ngumpul berenam. Ketika salah satu di antara mereka bermasalah, mereka akan menceritakan apa yang mereka bahas. Dan itu jahat sih menurut Yuna. Jahat banget. Orang yang paling ular sedunia adalah orang-orang seperti itu. Makanya ketika Yuna tahu itu adalah tipe orang yang jahat atau yang jelek, Yuna gak mau jadi kayak gitu. Jadi kalau Yuna pun punya 4 orang persahabatan, pertemanan, ketika kami sudah tidak berteman lagi, Yuna akan berusaha untuk tidak membongkar rahasia apapun, karena saat itu Yuna masuk ke dalam orang-orang yang dipercaya. Jadi Yuna gak mau merusak kepercayaan mereka gitu. Kak Yuna jangan curhat dong. Ya masa iya kalian aja yang curhat sama Yuna. Yuna dong sesekali yang curhat.
Tapi kan ini hari radio, Kak. Hari yang seharusnya membuat Kak Yuna bahagia. Ini salah satu cerita bagaimana Yuna bisa tetap profesional menjalankan aktivitas di tengah gempuran masalah-masalah yang ada. Yuna datang ke kantor dengan hati yang hancur karena Yuna baru aja digosipin. Dan Yuna tahu lagi orang yang gosipinnya baik lagi ternyata jahat. Aduh, hancur. Itu pernah tuh dalam keadaan hati yang hancur, patah. Tapi Yuna harus tetap siaran. Kemudian juga bagaimana Yuna menghadapi kamera, menghadapi mikrofon, feeder ini, alat perangkat siaran, dengan hati yang hancur ketika orang tua Yuna kena COVID. Dua-duanya masuk ambulan. Dibawa pakai ambulan ke Rumah Sakit Umum Cutmutia. Dua-duanya, bayangkan. Setelah Yuna kunjungi mereka di ruang isolasi, Yuna yang udah gak boleh siaran lagi saat itu. 2 minggu Yuna diisolasi. Yuna gak boleh ke kantor, Yuna di WFH, Yuna gak boleh siaran karena sterilnya ruang siaran. Kemudian bagaimana, aduh banyak deh kalau cerita ya, soalnya panjang juga. Waktu Yuna di radio ini kan dari tahun 2010 sampai 2026, bahkan sudah 16 tahun. Iya kan, 16 tahun Yuna mengudara. Tapi kalau di RRI-nya sudah 18 tahun. 2008 Yuna masuk ke sini, 2009 Yuna jadi sekretaris, kemudian 2010 Yuna siaran di Pro 2 FM.

Makanya malam ini cocok untuk kita bahas dari Anda dulu. Anda masih memilih radio, kenapa? Anda pilih RRI daripada radio-radio lain, kenapa? Dan apa harapan serta kritik dan saran Anda untuk RRI juga sudah Anda sampaikan. Nanti gantian penyiarnya yang cerita. Sudah dapat apa aja di RRI? Kenapa masih bertahan di RRI? Gitu ya. Kemudian ada cerita suka dan duka apa sebagai penyiar. Mungkin seru ya kalau kita bahas itu. Tapi lebih seru lagi seandainya penyiarnya ngumpul semua, enggak sih? Jadi dalam sekali mengudara tuh ada Bang Robi, ada Kak Nanda, Bang Mr. D, ya kan? Kemudian juga ada Kak Dewi Mohatta. Kami bergabung dalam satu siaran radio. Mungkin besok ya, boleh Yuna sampaikan dengan ketua tim kami. Kami coba akan sapa Anda sekaligus dalam satu waktu, 5 suara yang Anda dengarkan. Apakah semua penyiar akan berkumpul besok? Pasti. Tapi kalau untuk satu mikrofon bagi 5 juga kayaknya kurang sehat ya. Ya, kalau untuk hadir ya insya Allah hadir semua besok. Masih ada 15 menit lagi kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Pendengar, langsung saja gunakan line telepon atau juga di pesan WhatsApp. Ada yang kirim assalamualaikum nih. Waalaikumsalam dulu deh. Siapa? Salam kenal, waalaikumsalam. Iya, mau request lagu dong? Boleh. Lagu-lagu lama boleh. Agnes Monica? Boleh. Atau juga Marcel, Atik CB? Boleh. Silakan requestnya ya. Yuna tunggu di nomor WhatsApp kami 08 11 67 15 8 93. Bicara tentang beraneka ragam manusia, tadi Mbak Rere juga sempat ngirimin kalimat-kalimat bijak, quotes of the day hari ini. Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Sebuah kapak memanglah kuat, tapi ia tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Sedangkan sebuah silet memang sangat tajam, namun ia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Ya, begitu juga dengan manusia yang tajam dalam bidangnya masing-masing. Ya, pada keadaan tertentu mereka juga bisa tumpul karena memang bukan di bidangnya. Jadi gak usah ngerasa, Yuna kok bisa ya? Kok aku gak bisa? Atau sebaliknya, Yuna yang melihat orang, dia kok bisa ya? Enggak, karena kita semua akan punya jiwa dan juga kemampuan di bidang masing-masing gitu. Dia mampunya atau ahlinya di bidang apa, expertnya di bidang apa. Yuna gak bisa menyamakan dia dan kita gitu ya. Di sini Yuna sudah siapkan lagi lagu-lagu untuk kita nikmati bersama. Kita tinggalkan dulu Sofi Novindri dengan Susah Lupakanmu. Kali ini ada yang setuju, boleh tuh siaran bareng rame-rame biar gak rebutan mikrofonnya, bisa siaran via Zoom meeting aja. Oh iya, bagus juga idenya ya. Tapi kalau Zoom meeting kurang seru sih. Kalau di studio ada 4 mikrofon, mikrofon penyiar 1, untuk meja dialog ada 3. Jadi bisa berbagi lah di situ. Kelihatan juga satu frame. Tapi nanti kita bahas lagi ini dengan teman-teman dari tim media sosial, karena mereka juga harus memikirkan output siarannya seperti apa. Harus izin juga dengan ketua tim dan pengelola kami. Dengan bosnya Pro 1 juga harus izin kan? Gak bisa sembarangan. Bisa dimarahin Yuna. Oke, satu lagu yang ingin Yuna putarkan. Ini lagu Dere. Lagu gak baru banget sih. 2021. Lagunya cukup enak ya. Semoga bisa menemani malam Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe.

aku. Baik pendengar, selesai sudah kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu untuk edisi malam ini di 10 September 2026. Seperti yang Yuna sampaikan tadi bahwa besok akan banyak sekali kegiatan yang kami laksanakan intern untuk seluruh karyawan-karyawati RRI. Mulai dari pukul 7 upacara, karena besok juga hari Jumat. Jadi waktu yang sangat terbatas untuk kami menyelesaikan semua kegiatan. Dan juga ada program magang ya dari Kemenker ya. Ini juga sangat-sangat memadatkan aktivitas kami di sini. Namun sudah ada pembagian tugas dan fungsi masing-masing. Jadi untuk malam hari ini kita sudahi kebersamaan kita. Walaupun selama satu jam ke depan Yuna akan hadirkan lagu-lagu terbaik pilihan Pro 1 RRI Lok Semawi. Dan kita akan bertemu kembali besok pukul 2 siang. Jadi kebersamaan kita malam ini kita lanjutkan lagi besok. Dan Yuna juga masih akan terus siaran pagi di hari Sabtu. Nanti libur lagi di hari Minggu. Oh enggak, di hari Minggunya biarkan Yuna libur satu hari. Nanti hari Senin Yuna akan temani Anda di pagi hari pukul 9 setelah Halo RRI. Jadi tetaplah bersama kami. Yuna putarkan lagu-lagu yang sudah tersusun rapi di sini. Ada Astrid dengan Mendua.

Dunia ini terlalu keras untuk mengandalkan keunggulan diri dan kemampuan yang Anda dapatkan. Mulai dari sekolah formal hingga kegiatan non-akademik selama masa sekolah. Jauh di dalam diri, Anda harus memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk hal apapun, sehingga Anda bisa menyesuaikan diri di mana saja. Dengan kekuatan fleksibilitas ini, Anda akan lebih mampu menghadapi perubahan dalam bentuk apapun. Inilah yang menjadikan orang-orang sukses bisa bertahan selama berproses hingga berhasil mendapatkan tujuan dan mimpi mereka.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

0: Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini, kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Robi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Alex Mawi. 11 September 2026 kami hadir sampai pukul 12 malam nantinya dengan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk hari ini. Pendengar, semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini akan membawakan kita kejalani lebih baik, kehidupan yang lebih baik pastinya dengan ikhtiar beserta doa terus yang kita lakukan untuk hari ini. Pendengar, saat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan waktu sholat subuh untuk kota Lux Mawi dan sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda semua, Inlah Pro 1 RRI Lux Mawi, dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم صدق الله العظيم. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada kunci diterimanya segala amal yang kita lakukan adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah bersih, tidak ternoda oleh yang lain, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Maka kalau kita maknai ikhlas itu, setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik itu merupakan ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, baik itu merupakan ibadah yang sifatnya spiritual kita kepada Allah, atau ibadah-ibadah sosial yang lain, semua yang apa yang kita lakukan itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya adalah seorang hamba itu yang pada saat dia mengerjakan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hukama membagi ikhlas itu kepada 3 tingkatan. Ada ikhlas tingkat bawah, ada ikhlas tingkat pertengahan, dan ada ikhlas tingkat paling tinggi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu siapa dan bagaimana orang-orang yang orang tersebut dia melakukan yang namanya ikhlas tingkat paling bawah, adalah seseorang hamba itu pada saat dia melakukan ibadah, pada saat dia melakukan amal, dia mengharap dunia dan mengharap akhirat. Oleh para hukama, oleh para sufi, ini memberi tingkatan ini adalah tingkatan keikhlasan tingkat paling bawah, yaitu dia mengharapkan dunia dan dia mengharapkan akhirat. Sebagaimana kata ayat Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang kedua, mereka membagikan tingkatan ikhlas itu tingkatan pertengahan. yaitu orang-orang yang setiap melakukan amalnya, setiap orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah, dia hanya semata mengharap pemberian akhirat kelak nanti. Dia mengharap surga, dia mengharap yaitu nikmat-nikmat di dalam surga, dia mengharap yang bahwa agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazabkannya nanti di yaumil kiamah, dan mendapatkan berbagai kenikmatan-kenikmatan di dalam surga dan jauh daripada azab Allah. Ini adalah merupakan tingkatan ikhlas yang kedua. Satu lagi adalah tingkatan-tingkatan yang paling tinggi. Bagaimana hamba perbuat, bagaimana tingkatan yang paling tinggi ini adalah seorang hamba yang apabila dia mengerjakan setiap amal yang dia lakukan itu, apakah salatnya, apakah puasanya, zakatnya, hajinya, dan seluruh amal-amal yang dilakukan dalam kehidupan ini, dia semata-mata mentakarrubkan dirinya kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah dikarenakan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kalau kita melihat dia tidak mengharap sedikit pun yang lain, yang hanya semata itu dia melakukan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia karena cintanya kepada Allah, dia karena rindunya kepada Allah, karena itu sebagai kewajibannya sebagai seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, istimewanya, kalaulah kita sudah mencapai kepada tingkat yang ketiga ini, kita yakin yang bahwa apa yang kita lakukan ini adalah semata karena tugas kewajiban kita sebagai hamba Allah, maka kita akan mendapatkan keikhlasan di tingkat yang kedua dan akan mendapatkan tingkatan ikhlas di tingkatan yang paling bawah. Inilah yang adalah merupakan salah satu pengakuan daripada iblis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat iblis ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersujud kepada Adam, apa kata iblis ini pada saat Allah menyuruhnya untuk memberikan penghormatan kepada Adam? Apa jawaban iblis? Ya Allah, tidak mungkin aku memberi penghormatan kepada Adam. Dia engkau ciptakan dari tanah, sedangkan saya engkau ciptakan dari api. Saya adalah makhluk yang lebih awal dibandingkan dengan yaitu Adam. Saya orang yang pertama engkau berikan kekuasaan, saya orang yang pertama engkau berikan yaitu kedudukan, sedangkan Adam itu adalah orang-orang setelah saya. Maka dikala itu iblis ini dia tidak mau memberi penghormatan kepada Adam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai iblis, engkau tidak layak dan tidak cocok engkau menyombongkan dirimu kepadaku, kata Allah. Engkau tidak mau yaitu memberi penghormatan kepada Adam atas perintahku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengusir dan mengutuk iblis itu karena kesombongannya. Lalu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi di kala itu? Allah subhanahu wa ta'ala mengusir yaitu iblis ini dari syurga. Lalu iblis ini berkata kepada Allah, qala rabbi bima aghwaitani la udhayyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Disebabkan engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, ya Allah. Jadi dikala itu Iblis ini merasa kesal. Lalu dia bersumpah di hadapan Allah, la uzayyannanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Dan aku pasti akan menjadikan mereka, yaitu memandang baik di muka bumi ini terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka, ya Allah. Ini perjanjian Iblis kepada Allah pada saat yaitu Iblis ini diusir dari syurga. Tapi dikala itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Iblis ini mengecualikan di hadapan Allah, yang dia tidak sanggup menggoda, yang dia tidak sanggup yaitu menyesatkan hamba Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hamba engkau, ya Allah, yang hamba itu ikhlas karena engkau dalam melaksanakan berbagai kegiatan ibadah kepada engkau. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan harus kita sadari benar yang bahwa setiap amal yang kita kerjakan ini adalah kunci diterimanya segala amal kita, satu-satunya adalah ikhlas kita karena Allah semata. Tidak ada unsur syirkah, tidak ada unsur syirik di sana. Tidak ada sesuatu mengharap kepada dunia, tetapi hanya mengharap yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6 sampai 13 September 2026, di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Loksemawe. Ya, dan untuk Anda juga yang baru bergabung di pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Loksemawe, Robi yang menemani Anda di 11 September 2026. Ya, untuk RRI merupakan momen yang paling dan sangat berharga di 11 September dikarenakan RRI yang lahir 81 tahun yang lalu, tepat di 11 September 1945. Pendengar, hari ini RRI akan terus mengudara dan selalu ada di hati dan akan memberikan yang terbaik pastinya untuk Anda. Setiap program kami hadirkan untuk memenuhi informasi dan juga hiburan Anda hari ini. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat, informasi dalam Fokus Berita Pagi, berita liputan dari tim redaksi RRI Loksemawe kami hadirkan. Sekali lagi selamat pagi untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Loksemawe dengan Fokus Pagi.

0: kita tentunya dan masyarakat saya sangat yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah.
1: Keberadaan genangan das besar di Kota Andaman tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata.
2: Satlantas Polres Aceh Utara membagikan brosur untuk mengurangi angka.

Tim redaksi RRI Loksmawi telah merangkum hasil liputan di antaranya. Ustadz Habibi ingatkan wasiat Malikus Saleh. Polisi sosialisasi pencegahan karhutlah kepada masyarakat. Bersama saya Robi, inilah berita selengkapnya.

0: Berita yang pertama, pendengar, ribuan warga dari berbagai wilayah di Aceh Utara, Rabu malam 9 September 2026 memadati pelataran kantor Bupati Aceh Utara di Landing, Kecamatan Lok Sukun, untuk mengikuti tausiah yang disampaikan Ustadz Habibi Al-Nawawi dalam rangkaian peringatan Milad Samudra Pasai ke-800. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Utara Haji Ismail Al-Jalil didampingi Sekretaris Daerah Aceh Utara Dayan Albar, unsur Forkopimda, para ulama, tokoh adat, serta sejumlah pejabat daerah. Dalam tausiahnya, Ustadz Habibi menyampaikan pesan penting mengenai persatuan dan keadilan yang diwariskan Sultan Malikul Saleh sebagai pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Menurutnya, salah satu wasiat terbesar yang harus dijaga oleh para pemimpin adalah menghindari perebutan kekuasaan yang dapat memecah belah masyarakat. Menurutnya, raja yang adil adalah amanah dari Raja Malikul Saleh. Para pemimpin, pejabat, dan tokoh adat tidak boleh membiarkan terjadinya pertengkaran dan perpecahan dengan sampai para pemimpin saling berebut kekuasaan sehingga merugikan rakyat. Ia menegaskan pemimpin harus berlaku adil kepada seluruh rakyat tanpa membedakan golongan maupun kelompok tertentu. Di sisi lain, masyarakat juga harus menjaga loyalitas kepada pemimpin selama berada di jalan yang benar. Dalam kesempatan itu, Ustadz Habibi mengaku takjub melihat kemegahan peringatan Milad Samudra Pasai ke-800 yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu perhelatan terbesar yang pernah digelar untuk mengangkat kembali sejarah kejayaan Islam di Nusantara. Pendengar, masyarakat menilai keberadaan RRI tetap relevan di tengah perkembangan media digital. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
1: Menyambut Hari Bakti Radio ke-81, salah seorang masyarakat Kabupaten Aceh Utara, Bukhari menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan Radio Republik Indonesia yang dinilai telah memberikan kontribusi penting dalam penyebaran informasi kepada masyarakat selama puluhan tahun. Menurut Bukhari, RRI selama ini tidak hanya menjadi media penyiaran, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menyampaikan berbagai informasi penting, aktual, dan terpercaya kepada masyarakat, khususnya di wilayah Lok Sumawe dan Aceh Utara. Ia menilai konsistensi RRI dalam menghadirkan informasi kepada publik menjadi salah satu kekuatan yang membuat lembaga penyiaran publik tersebut tetap dipercaya masyarakat di tengah perkembangan media yang semakin pesat.
2: Saya sebagai masyarakat Lok Sumawe dan Aceh Utara, tentunya yang pertama RRI selamat ulang tahun dan selalu mengudara dan bisa menyampaikan informasi-informasi penting, aktual, dan kemudian terpercaya bagi masyarakat.
1: Ia menambahkan, di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi, Bukhari berharap RRI terus melakukan penyesuaian dalam menyajikan informasi agar mampu mengikuti perubahan pola konsumsi media masyarakat saat ini. Transformasi digital perlu diikuti dengan penguatan pemberitaan media melalui berbagai platform, termasuk media sosial dan media digital, sehingga informasi yang disampaikan RRI dapat terjangkau masyarakat yang lebih luas. Bukhari berharap momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi pengingat bagi RRI untuk terus memperkuat perannya sebagai media publik, berinovasi mengikuti perkembangan zaman, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui pemberitaan yang akurat, aktual, dan terpercaya. Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter Anita Diana terkait RRI kemarin, kini, dan nanti dalam rangka Hari Radio ke-81.
3: Terima kasih rekan penyiar. Pendengar dimanapun Anda berada, RRI memasuki usia ke-81 tahun. Di tengah pesatnya perkembangan informasi digital, RRI terus dituntut menjaga kepercayaan publik dan tetap dekat dengan masyarakat. Berikut pandangan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dewantara, Jalaluddin SPD MPD, tentang perjalanan dan masa depan RRI. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Jalaluddin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung saja Pak, di usia yang sudah menginjak 81 tahun, bagaimana Bapak memaknai perjalanan panjang RRI dalam menjaga kepercayaan masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital?
4: Usia RRI yang ke-81 di tahun 2026 ini tentu menjaga kepercayaan masyarakat itu hal yang paling utama terkait tentang perkembangan komunikasi teknologi saat ini. Saya pikir dengan hadirnya RRI di usianya yang ke-81 ini tentu bisa menjaga kepercayaan masyarakat dalam menerima informasi-informasi terkini. Maka dalam hal ini RRI menjadi ujung tombak sebagai media penyampai informasi terdepan terluar di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama untuk event-event nasional maupun internasional. Karena kalau kita lihat kanal berita saat ini, tentu yang lebih update tercepat adalah RRI, menjangkau di seluruh penjuru tanah air dengan ratusan atau ribuan stasiun penerima berita RRI di seluruh wilayah Nusantara.
3: Lalu Pak, di tengah perubahan cara generasi muda mendapatkan informasi, menurut Bapak, apa yang membuat RRI tetap relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat?
4: Kemudian bagaimana relevansi RRI terhadap masyarakat di dunia digital saat ini? Tentu ini juga RRI menjadi tulang punggung ya, artinya buat generasi muda saat ini dengan gencarnya hadirnya media sosial yang dengan berbagai macam platform, tentu ini membawa warna tersendiri bagi RRI. Saya pikir dalam hal ini RRI juga tidak akan kalah dengan hadirnya berbagai macam media informasi terkini ya. Kenapa? Karena RRI tadi menjadi pemicu penyemangat bagi anak-anak muda dalam memilih dan memilah informasi-informasi terkini yang disampaikan oleh dunia pemberitaan ya, dari berbagai media. Tentu ini menjadi bagian terpenting buat pembelajaran generasi muda saat ini, terutama kalau saya lihat di media RRI ini ada edukasi, kemudian ada juga penyampaian berita olahraga, ada masalah ekonomi, politik, budaya, keagamaan. Ini saya pikir ini satu hal yang sangat holistik untuk dimanai bagi generasi muda Indonesia saat ini ya. Jadi maka dalam hal ini apa yang dilakukan RRI di usianya yang ke-81 ini tentu sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, terutama di generasi muda Indonesia dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan ya. Jadi bagaimana nanti para penyiar-penyiar RRI ini terus mengembangkan diri dengan berbagai macam strategi dan komitmen untuk menjaga tetap menjadi RRI itu terdepan dalam penyampaian informasi terkini.
3: Memasuki usia 81 tahun, apa harapan dan pesan Bapak agar RRI terus tumbuh, berinovasi dan tetap menjadi suara masyarakat?
4: Kemudian satu lagi mengenai bagaimana RRI itu di usia yang ke-81, harapan ya. Harapan dari saya sebagai pendengar setia RRI tentu bagian penting ya buat saya, terutama dalam menerima informasi-informasi penting terkini dari berbagai macam sesi informasi yang disampaikan oleh RRI. Tentu ini menjadi penyeimbang ya, penyeimbang suara-suara dari masyarakat terluar tadi. Jadi bagaimana nanti masalah yang disampaikan oleh narasumber, saya pikir ini satu hal yang sangat luar biasa menurut saya di RRI yang terjadi saat ini ya. Maka di usia ke-81 RRI ini tentu sekali lagi saya sampaikan, teruslah berbenah, mengembangkan diri, menguatkan seluruh jaringan RRI di pelosok Nusantara untuk menjadi RRI yang terbaik dan terdepan di masa yang akan datang. Saya pikir demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar, demikian wawancara singkat saya bersama Bapak Jalaluddin, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dewantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Personel Polsek Nisam, Polres Lhokseumawe Semawe Rabu malam 9 September 2026 melaksanakan patroli dialogis sekaligus memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah hukum Polrek. Maksud kami di wilayah hukum Polsek Nisam. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat tersebut dilaksanakan menggunakan kendaraan roda 2 dengan menyasar sejumlah lokasi yang dianggap rawan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tempat berkumpulnya masyarakat serta kawasan yang memiliki potensi terjadinya kebakaran lahan. Dalam kegiatan tersebut, personil melakukan patroli dialogis dengan masyarakat sekaligus menyampaikan himbauan agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Masyarakat juga diajak untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya titik api dan aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya karhutla. Kapolres Lhokseumawe AKBP Ahzan melalui Kapolsek Nisam AKP Muslim mengatakan sosialisasi dan patroli dialogis ini merupakan langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya pencegahan karhutla membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat, pihaknya menghimbau agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena api dapat dengan mudah meluas dan menimbulkan dampak bagi lingkungan maupun masyarakat. Pihaknya juga mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan kejadian yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Senat Universitas Malikul Saleh melakukan rapat senat tertutup tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Kegiatan rapat senat tersebut dilaksanakan di Gedung Rektorat Unimal, Rilet, Muara Batu, Aceh Utara, Selasa 8 September 2026. Dalam rapat senat yang dibuka oleh Ketua Senat, Desi Siska disebutkan bahwa awalnya Senat Unimal menerima 30 usulan untuk kenaikan pangkat pada periode 2026, yaitu 27 dosen untuk kenaikan dari lektor menuju lektor kepala dan 3 dosen usulan lektor kepala menuju guru besar. Menurutnya pada periode kedua tahun ini ada seorang dosen yang dimasukkan kembali untuk lektor kepala dan 3 dosen untuk guru besar. Pada pengusulan guru besar ada 3 dosen yang diusulkan yaitu Dr. Sulaiman Emhum, Dr. Muklis MH, dan Dr. Insinyur Rozana Dewi MSC. Mereka melakukan presentasi tentang kinerja yang telah diraih dan komitmen jika akhirnya diterima sebagai calon guru besar. Salah seorang calon Rozana Dewi menyampaikan bahwa dalam pengusulan kenaikan pangkat ini, ia menginput 2 jurnal Q1 dan 2 jurnal Q3 untuk kepakaran yang fokuskan pada biodegradable plastik yang menjadi pekerjaan akademik yang telah dirintis bertahun-tahun. Setelah penyampaian profil kepakaran para calon guru besar, ketiganya diterima untuk dipertimbangkan dalam percalonan kenaikan jabatan akademik tertinggi tersebut. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Robi. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Lhokseumawe.

tahun 1948, ketika kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung, namun harus kembali menelan pil pahit dikarenakan Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Dengan agresi militer kesat dan agresi militer kedua, Belanda berhasil merebut kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, dan satu-satunya wilayah besar yang tetap berada di kekuasaan NKRI adalah Aceh, di mana militer Aceh saat itu dipimpin oleh Daud Bereh. Daud Bereh mengajak masyarakat Aceh melawan Belanda tidak hanya dengan tenaga, tetapi juga harta, uang dan emas, dan benda berharga lainnya dikumpulkan untuk negeri ini, dan hasilnya untuk membeli pesawat pertama Indonesia yang diberi nama Selawah RI-001 dan Selawah RI-002. Selawah menjadi alat untuk menggapai kemerdekaan Indonesia secara utuh. Monumen replika pesawat Selawah RI-001 terletak di lapangan Bang Padang, Banda Aceh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Loksemawe. Jam 6 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Dan sekali kami ingatkan juga untuk seluruh pendengar Pro 1 pecinta RRI yang pasti di 11 September ini merupakan momen yang sangat berharga untuk seluruh karyawan-karyawati RRI Loksemawe dan juga pecinta RRI. Karena hari ini merupakan hari bakti, hari radio, HUT RRI ke-81. Pendengar, semakin banyak usia RRI yang pasti kami akan terus memberikan yang terbaik, berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pendengar dan juga masyarakat Indonesia. Banyak hiburan dan juga informasi yang bermanfaat untuk Anda saat ini yang kami hadirkan. Semoga saja RRI dapat berkenan di hati seluruh pendengar RRI Loksemawe dan RRI di seluruh Indonesia. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat memulai aktivitasnya, semangat di hari Jumat yang penuh berkah ini. Semoga Allah juga menyertai setiap gerak langkah kita.

Argo Biren adalah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Tentara Republik Indonesia. Bangunan tua itu terletak di depan kompleks rumah dinas Bupati Biren, Provinsi Aceh. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 kamar tidur. Satu di antaranya merupakan kamar Presiden Soekarno. Jejak Soekarno di Meligo terjadi pada 17 Juni tahun 1948. Sore itu, rombongan Presiden Soekarno dan pejabat Residen Aceh tiba di Kabupaten Biren dan menginap 2 malam di Meligo tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, di Meligo itu pula Presiden Soekarno menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan Sekutu atau NICA. Saat ini, kamar tidur Presiden Soekarno di dalam bangunan Meligo terus dirawat. Bahkan pemerintah Biren menjadikan Meligo sebagai cagar budaya.

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lexon, masih dalam rangkaian lagu-lagu Aceh di pagi hari ini. Ada Diktar yang sedang hibur kita di jam 6 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda semuanya selamat pagi. Dengar, semoga dalam keadaan sehat di pagi hari ini dan bahagia terus. Pro 1 RRI Lexon sesaat lagi akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti berita sentral di pagi hari ini. Pendengar, terima kasih untuk Anda, semangat terus untuk hari ini. Inilah Pro 1 RRI Lexon.